0: berinteraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa kabar Bangka Blitong, Nek? Nek, nyahe.

Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini kami sampaikan berkaitan dengan cuaca hari ini ya, dari BMKG Stasiun Depati Amir Pangkal Pinang. Kita mulai dari Kabupaten Bangka, udara kabur terjadi dengan suhu 26-35 derajat Celcius. Kelembaban udara 47-85%. Ya Sobat Budaya, ke Kabupaten Belitung, udara kabur juga terjadi hari ini dengan suhu 25-36 derajat Celcius, kelembaban udara 41-86%. Begitu juga di Bangka Selatan, udara kabur diperkirakan terjadi dengan suhu 26-36 derajat Celcius, kelembaban udara 45-83%. Selanjutnya Kabupaten Bangka Tengah, udara kabur juga sampai terjadi dengan suhu 26-33 derajat Celcius, kelembaban udara 57-91%. Dan Sobat Budaya, di Bangka Tengah pun sampai udara kabur, suhu 26-33 derajat Celcius, kelembaban udara 57-91%. Dan di Bangka Barat, ini diperkirakan terjadi hujan petir dengan suhu 25-36 derajat Celcius, kelembaban udara 48-96%. Dan selanjutnya Belitung Timur, udara kabur juga diperkirakan terjadi dengan suhu 26-36 derajat Celcius, kelembaban udara 53-84%. Dan selain itu Kota Pangkal Pinang juga diperkirakan terjadi udara kabur dengan suhu 27-34 derajat Celcius, kelembaban udara 60-80%. Dan itu informasi berkaitan dengan cuaca untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami sampaikan untuk Anda di Kabar Berita. Dan sekian Kabar Berita.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RR.

0: tiap hari gawe kini. Nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan no. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, GRRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gak jadi.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

Ya baik sobat budaya, lampu penerangan jalan ini banyak dikeluhkan oleh warga ya, di mana sobat budaya, keluhan masyarakat, keluhan warga terkait fasilitas umum dan juga kebutuhan air bersih. Dalam hal ini ya agar diperhatikan dan sempat hal ini terungkap sobat budaya melalui siaran RRI. Di mana Junaidi, warga desa Sinar Baru, kecamatan Sungai Liat, ini nyampaikan berkaitan dengan persoalan penerangan jalan itu di tempat dia tinggal, yang ini perlu mendapat perhatian. Ini kata dia, kondisi ini dirasakan di sejumlah ruas jalan, bahkan yang penerangan itu belum memadai. Itu sobat budaya yang kurang penerangan, lampu jalan di jalan tuh pun tidak berfungsi maksimal gitu. Itu kalau kita di jalan tuh misal naik mobil atau naik motor, itu kadang-kadang bahaya memang lampu jalan dak deh itu. Ya kita baca apa jalan tuh, kadang ada tikungan dan lain sebagainya gitu. Pergi jalur-jalur cepat macam itu sobat budaya. Ya kalau ngomong soal lampu jalan memang kayak terasa kurang macam itu, gelap gitu. Dulu kita ingat ada istilah bangka terang benderang, jadi ngerapi bayi seperti dia. Lumah deh lah sekarang. Bangka makin redup malah macam itu jadi. Jadi buat slogan bangka bangka terang benderang, ya itu cuma lum ade bukti nyata sekarang sebenarnya. Dan memang kalau kita lihat apa lampu penerangan jalan, pergi misalnya menuju jalan menuju ke mana, misalnya ke Mendok Barat lah, ke jalan menuju ke Mentok gitu, banyak sekali titik-titik yang sebenarnya rawan tanpa penerangan lampu jalan macam itu. Nah ini tentu yang juga dikeluhkan oleh warga ini, yang mudah-mudahan ini mendapat atensi, mendapat perhatian dari pihak terkait, pemerintah daerah seperti itu ya. Bagaimana mewujudkan ini, karena kondisi ini sebetulnya sudah lama ya, sejak ya dulu juga seperti ini begitu kan. Nah ini sudah zaman semakin berkembang ya, seharusnya jadi ikuti juga dengan perkembangan seperti lampu penerangan jalan yang memang maksimal. Ada lampu pun juga jangan sampai tidak nyali macam itu, lampu gitu. Ya itu sobat budaya, keinginan lah dari ya kita semua lah macam tu.

0: Aduh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Tenan palak ku nih, Mai.
1: Ya ngapa, penen Es?
0: Bukan ku nih, cuman lah nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah nih ya.
1: Dapat oh, kini nih. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi kok nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat, tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku buluh. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
2: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghidupkan.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

Ya baik Sobat Budaya, selamat pagi yang baru bergabung dan makasih ya yang terus stay sejak subuh tadi di Perumpat RRI Sungai Liat. Nah Sobat Budaya, kalau terkejut misalnya kita mengetahui sesuatu yang terjadi misalnya betul-betul dan itu di luar perencanaan kita. Nah kalau ngerasa khawatir itu sebetulnya wajar. Nah tapi ini Sobat Budaya, biar gak terlalu buat kita itu tergesa-gesa, terkacar-kacar macam itu. Dan biasanya ya jangan selalu menanggapi itu dengan kepanikan macam itu. Jadi gak perlu langsung ngambil keputusan, buru-buru melakukan banyak hal yang secara bersamaan. Padahal tidak menyelesaikan masalah, malah yang terjadi itu situ dak sini dak itu. Jadi apa lagi misalnya ya kalau tuh harus melibatkan banyak orang, nah, ini sebaiknya jangan dilakukan karena ini akan berdampak kurang baik terhadap hasil macam itu. Jadi sebetulnya macam mana? Ya jernihkan dulu pikiran kita itu supaya kita baca nemukan solusi siko-siko macam itu. Jadi kalau ngadep hal-hal yang seperti itu jangan tidak perlu dibawa panik macam itu, sehingga ya hasilnya juga harus perlu kita pikirkan. Jadi mandang sesuatu itu harus dari banyak sisi Sobat Budaya. Tidak nyangka misalnya dengan apa yang terjadi gitu di luar prediksi kita lah gitu. Nah ini sesuatu yang di luar rencana tuh baca membuat hati kita tuh gelisah macam itu. Ya sampai pikiran ya mulai sulit untuk berkonsentrasi. Nah semakin tidak konsentrasi Sobat Budaya untuk fokus nyari solusi itu biasanya juga akan mengalami kendala karena ya ade baik lah distraksi ya tuh. Nah biar fokus pikiran tidak terbagi kemana-mana ya itu coba untuk memandang sesuatu tuh dari banyak hal, dari banyak sisi macam tuh. Jadi jangan sempit pikiran, jadi ngerasa terburu-buru. Ini pacak karena misal karena kita hanya mandang dari sisi negatif pembayi. Nah maka Sobat Budaya, coba untuk sambil nyari sisi kebaikan gitu. Terus juga yang pasti kita harus jaga fokus. Nah jaga fokus nih biar kita pacak lebih tenang, pacak lebih santai, tapi tetap terjaga macam tuh dengan jaga fokus kita. Ya fokus apa yang dihadapi sekarang dan hilangkan berbagai distraksi tujuan biar kita tuh tidak sampai buat kesalahan yang sama macam tuh atau bahkan kesalahan yang baru yang justru akan memperburuk keadaan atau juga menambah masalah macam tuh, sehingga Sobat Budaya ya kita tidak akan ngulangi banyak kesalahan dan tidak menghabiskan waktu juga hanya untuk memperbaiki dari awal sekali. Nah, itu berlatih untuk fokus setiap hari supaya pikiran tuh terbiasa tidak mikirkan banyak hal dalam satu waktu. Itu Sobat Budaya. Dan yang pasti kita pikiran kita itu terus bertambah setiap hari gitu. Jadi jangan stuck di satu persoalan bayi macam itu. Nah, untuk itu fokus ini sangat dibutuhkan ya dalam hal apapun, apalagi dalam kondisi yang terburu-buru itu Sobat Budaya.

0: Aduh, pagi Mai. Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, katawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi anyep. Nengong muka.

103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Duh, pagi, Mai. Kini ngambuk gua terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan, Es?
0: Bukan, kone. Cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Jangan oh, kini, nih. Oh, menak. Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya, kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Duh, pagi Mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat Es.
0: Duh apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ko nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita di KRRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah Es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Pagi untuk Sobat Budaya semua yang baru bergabung dan lagi keku Wanda Sona Alhamal. Di kesempatan pagi ini, Sobat Budaya yang dalam perjalanan, kami ingatkan untuk hati-hati di jalan, pantau terus laju kendaraannya, jangan ngebut-ngebut, jangan ngantuk. Kalau ngantuk, cari tempat aman, terus berhenti sejenak. Nah itu, ingat cari tempat aman, jangan tempat sebasing. Dan Sobat Budaya juga yang lah beraktivitas hari ini, mulai begawi, mudah-mudahan lancar gawe ya, dan juga sehat selalu. Untuk yang sakit mungkin juga semangat untuk sembuh ya, tanpa semangat dari kita ya tidak baca sembuh lah. Jadi harus semangat, kuncinya semangat, semangat, mudah-mudahan lekas sembuh. Dan yang pasti untuk Sobat Budaya semua tetap steady. Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Nusantara, suara budaya Kepulauan Bangka Belitung.

0: Tante Bujang Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o? Sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri. Muke rom, nuleh kanan. Lah rom muli, tingo adep depan. Lah rom magi, balik kanan. Ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata dak mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek ku.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ku tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Ada masalah ape?
1: Denglah Rom, gaya ketapok namen tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, mai.
1: Ya bilang, baiklah di dompet pok ya sakit ada duit lagi.
2: Menia pok dek besar, no, mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom, ah.
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak Nerom, pok mayar ku.
2: Lagu lame mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kane dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa ini, May? Yo, pan, pan, mandi. Sumon. May, dengkek ngebut, May. May, ku takut. Kita nyelok kawin, May. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, May.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku nih takut pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auklah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah tuh mai, tuh mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia mai.
1: Menek. Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah mai, same lah mai, mai ya. Wadaw mai, ramai mai. Banyak laki mai. Weh singgok tuh ujung tuh mai ganteng mai. Ya Allah mai, mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando mai tuh mai. Tengong ge mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rebok keriting dak Rom.
2: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna nak macam ke Aliando ya mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh awak lah pun. Oh mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih mai. CC burger. Chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi, men chicken steak ni arti ya kalau ngendeng. Chicken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aduh dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, po chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Po jen kuat-kuat iga mai, ko malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Ya, malu, kudeng.
2: Ko masan sama ke po bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilaha illallah, pegelah tayi pek kani, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adik, Biar pok penasaran.
2: Oh, nah iya. Nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupanya bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam adik katepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, aku mang, Mai, ketiak ayam nih, Mai.
1: Oh, Rom. Jen, pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek, hal dikenai minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa, pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tenler Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai ya.
1: Pening pak gue nih Rom, kayak pok nih Rom ah. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
2: Yo, Patman, jangan kek lama, Mai, gak.

Dek, lah kebalang tambah ya. Walaupun berjalan maki sepatu, makan manggis dengan semangkok, jangan dipandang aa buntu, banyak cewek tegilogi.

0: lebih dulu dek terima kasih kepada penamonyo yang nonton kita tadi, yang kontingen-kontingen lain lebih dulu terima kasih, yang mano kata-kata kami salah, yang tidak pantas didengar kita minta maaf.
1: Benar.
0: Apo jong kalau kita ke Jakarta di sana ada tanah presiden, kalau ada kata-kata kami yang salah minta maaf 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Boes, nak mana Boes?
3: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepo nak kemana Es?
3: Penan palak kone mai.
2: Yang apa penan Es?
3: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh pacak terkenal ya cemurang-urang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, mana ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat Es.
3: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Ya kone nak promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
3: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca Es.

0: pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
1: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: O es, nak mana po es?
1: Duh, apa gemai? Kini ngangguk ku terus. Ngapa?
0: Nyapa nak kemana es?
1: Penan palak ku ne mai.
0: Yang apa penan es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
0: Dapat oh, kini, mana ya po jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
1: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Yang ku ne nak promosinya kini.
0: Yalah biar kinceng nasi po berisi, biar usaha po terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
0: Oh, dah lah es. Po datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya es. Po tinggal pilih nak disiarkan di mana produk po ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baik lah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Ya baik sobat budaya, ada terasa kita lah di penghujung waktu oh. Dan selanjutnya kalau ikat diganti ke rekanku Ega. Oke okay. Dan waktu aku Wanda Sona Alham juga harus pamit undur diri. Makasih bersama nikah semua dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tiap hari gawe kini. Nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawa batangnya.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, laho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gak jadi anyep, nengong.

RRI Perempuan Sungai Lias, Sore Budaya Bangka Belitung. Selamat siang Sepredi sahabat budaya untuk kebersamaan kita di Pembangkan Nusantara Dagangan Tika sampai kelak di jam 11, dan tentunya gak hadir untuk Sepredi sampai kelak di jam 3 sore.

Ya, seperti untuk informasi berikutnya, itu ada dua makanan khas Belitung Timur, yaitu bubor nunu ke arok gelagau yang resmi direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia tahun 2026. Hal itu pun diketahui usai penyelenggaraan sidang penetapan WBTB Indonesia yang kedua tahun 2026 di Jakarta 31 Agustus sampai 5 September 2026. Dalam sidang yang diselenggarakan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia bersama tim ahli WBTB Indonesia itu pun ada 294 usulan karena budaya dari seluruh pelosok tanah air yang dibahas seperti hasilnya. Ada 290 usulan dinyatakan lolos dan direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai WBTB Indonesia tahun 2026. Dan dari total tersebut ya, yang direkomendasikan itu adalah bubor nunu dan arok gelagau asal Belitung Timur, Kepulauan Bangka, Belitung. Keduanya pun masuk ke dalam domain keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional. Ya, menurut Yulah Aidir, masuk ke bubur nunu dan arok gelagau ke dalam rekomendasi WBTB merupakan penyemangat bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat perlindungan warisan leluhur. Yulah Aidir juga menjelaskan, bubur nunu ke arok gelagau adalah sajian yang syarat akan rekam jejak identitas ke pengetahuan tradisional masyarakat Belitung. Secara historis, Supredi, kebiasaan bikin bubur nunu itu sangat erat kaitannya pada tradisi berladang ataupun ume tahun yang dilakukan oleh masyarakat setempat secara turun-temurun. Adapun arok gelagau merupakan olahan pangan tradisional berbahan dasar menggale ataupun singkong yang juga menjadi bagian dari ritual serta pesta adat ume tahun.

Selamat siang, Sopradio sahabat budaya. Warga Belitung senang dengan tambahan pasokan Pertalite. Pasokan baru diharapkan bikin antrean di SPBU segera normal. Warga Belitung Iskandri mengatakan kalau distribusi lancar, pengecer juga banyak yang jual. Pertamina Patraniaga menambah pasokan untuk jaga ketersediaan BBM di tengah antrean beberapa hari terakhir. Stok di full terminal Belitung mampu penuhi kebutuhan hingga 4,8 hari ke depan dengan konsumsi rata-rata 265 kiloliter per hari. Sales Branch Manager Pertamina Patraniaga wilayah Belitung, Rafli Al-Haq mengatakan saat ini bongkar pasokan 1.000 kiloliter. Tambahan berikut jadwal tiba 25 September 2026. Data ketahanan skor per 23 September 2026 Pertalite 4,8 hari dengan kebutuhan 265 kiloliter per hari. Kapal berikutnya membawa 1.000 kiloliter Pertalite dan 320 kiloliter Pertamax tiba 25 September 2026. Pertamina tambah pola distribusi dengan kirim mobil tangki malam hari sebagai buffer stok untuk kebutuhan pagi. Demikian kabar Bangka Belitung jam 11.

0: Ngentai bau begeran.
1: Omay, nyaman kamar kan mayo, bersih, rapi. Wah, saya kudu ditan lagi, mai nak belain ke blok kapuk mai.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, mending pale men belambur ini kamar ka, Rom.
1: Mai, mai. Kepacak dah, mendak nyala-nyala ku sekali, mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian, Rom. Kamar kan ini kapal pecah. Besar dah salah, ase ku nunggu hari ka tidur di kantiu lah, Rom.
1: Deki ade, mai, ngeracau iga. Lanu iga kan ya, mai. Tapi yuk nian, mai, yuk. Bener lah kata mai. Kau genak bebiras kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur, mai. Tapi kalian tuku mayo.
2: Dek pasel Rom, banyak iya. Gak gawe ku di rumah ne. Alang ku beringkas rumah. Adek ye.
1: Bukan ne mai. Jahat bener kek ku ne. Aulah pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar ro. Awas kah.
2: Tomong oh lah
1: yo. Kalah kamar kare mai.
2: Ningo paling-paling angak ngete ayam po.
1: Dek ki ade mai men kali ne ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray mahal, ku cat bedeleu, dek kek menang ka mai. Apa yang di job ku nih mai, kain ku tengah banyak ya mai.
2: Gaya pok selangit ketimbang nunggit, typo begereng, pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah ka nih mai, nyaman bener sak nyarut ku nih.
2: Ukan mesege. Typo begeduk begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segala sudut bersih, gale termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kane mayo. Tapi bener pulih kata kamar.
2: Ya iyalah. Saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan jemput nama kamar. Nama kan ya sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Tidak ingin aben, Mayo.
1: Enak tidak aku panggil kan Mayat aja,
2: Mayo. Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara, Neo. Kelak sekampung, Neo, sak manggil ku Mayat. Jangan nyari well, Neo.
1: Mayat berjalan, Mayo, Mayo.
2: Biak lah. Men pok manggil ku macam tu. Ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nama kan sebenarnya. Siti Trompak.
1: Iya lah, Mai, diam-diam, jangan kayak bising nih, gak. Mati lah, Mai, Mai, cina ya, Mai.
2: Yuk, penpok lah yang mulai ya, yuk, be.
1: Gak, Mai. Kita damai, Mai, yuk. Cukup kita bayi yang tahu, Mai, yuk.
2: Orang, ngapa hanya nasib kita sama ya, Romo?
1: Dek, kau aku nasib sama kayak pok ya, Mai.
2: Aduh, ya, Rom, dak angin dak ribut ngakak nih, Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu, Mai.
2: Ngapa, Rom?
1: Jadi kisah nek nih, Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong karena agak tinggi, Mai. Tai pau lah buko, ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, Mai. Bik tuh buko, ah. Mending ngomong anak jers jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
2: Oh, bagus, sih, Rom. Jadi motivasi, Rom.
1: Hebat apa, Mai? Saking naknya ge cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama, Mai. Kata udah sampai nama, Mai.
2: Siapa, Rom, namanya?
1: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tahu apa lah, Mayo.
2: Apa, Rom, namanya? Tai Pau Begereng.
1: Oh, Tai Pau Begereng.
2: Lah nua lah bik tau Romo.
1: Oh nian Mai, cubik ke bayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak eh?
2: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo. Kita ngetok pintu eh? Assalamualaikum. Keluar ma eh? Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan deh Mai.
2: Ya nama kita Tai Pau Begereng. Tanahnya
1: awak pulih Mayo. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas, Mai. Lah temangel, Mai, tiap hari kami sekelas, Mai. Aduh, sakit perut, Mai.
2: Apa hal, Rom?
1: Tau deh, asa absen kan nurut abjad, Mayo. Ah. Jadi menelah sampai nama kawan yang huruf depannya S. Kamilah siap-siap lah, Mai. Sally, kelah kan? Saya, Bu. keren kan namanya Mayo? Ah. Panggil lagi, Suryadi, hadir bu. Sekali pas turuk temai, tai pau begereng.
2: Saya bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira enggak kalahin budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karomo.
1: Gani mango, mimang mai, kurang asem mang deh mai. Dak sahabem, dak ngulok ke deh mai. Keliwat mimang ke deh mai.
2: Tai pau begereng, tai pau begereng.
1: Sampai kayak kalah mai, tai pau begereng gak mai. Begaya. Asak na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
2: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok? Anduk mesai ya sekarang, kok? Siapa tahu judo kayak Pok Rom?
1: Dek kawago.
2: Bukan, sesuai. Pok, menano kelak bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan Taipau Begereng.
1: Dek suai mengkeku, dek suai dak memang keku dak mai. Kayak kalah mai, jauh-jauh lah mai. Kayak kalah mai, deng lah mai.
0: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai ke rob ne. Dek apalah pikir budak-budak doa. Dek dek bebas apalah hidup ah. Wah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi ya mempunyai cita-cita tapi nak ukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: lah Rom, Rom. Sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Susah. Coba Bang, sini Rom. Sini Pak Rom, Rom. Sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Kita main. Kita yuk. Mati lah main.
0: Rom, kamu ini tidak akan terus. Kamu Pak Rom, mati lah Rom. Rom, Rom.
1: Ayo, Pak, ya main.
0: Rom, kenceng lari Pak nih Rom. Salah aku Rom. Tunggu lah Rom. Aku tidak sanggup pagi lah Rom. Rom,
1: Rom. Ya Allah, main letih aku main. Jadi lah mai. Dengan jarak gila mai.
0: Suk siapa tadi ok?
1: Tahu ku mai.
0: Dek ku racun ki syukur su adik ya.
1: Mai mai.
0: Mana mana? Dedegi kan. Dedegi Roma. Asu adik Rom.
1: Dah. Gara-gara kan lah mai. Kita dikejar asu pagi-pagi nih. Lah menges ku ni mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku ni Rom. Ken kalah ngajak lari pagi di Rom.
1: Dola melabante gak dipade kan ni mai. Kulah ngajak tadi lewat jalur dua bay tapi kalah ngotot nak lewat jalan ni. Nenyik soku mai.
0: Mana
1: mai.
0: Aku tahu Rom di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku mai men kayak lewat ni lagi. Ditimbak mati gak ku gak agit lewat ni mai. Kayak habis nyawa ku ni mai lah mai.
0: Malah ditimbak mati gak enggak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, mai. Melah diusik asu ini kita tadi jangan ken kamai. Siput ge pacak lari bedewing. Gajin badan ku besak, pacak bedepes kul berempat mai.
0: Aduh, pok ni. Oh ni han Romo. Ku samelah. Dak tahu gue gigi lah, ku jerak liwat nih gigi, penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu Mai, kau dah ngambil apa sih Mai?
0: Rom, ya pegel Allah. Kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh Mai yuk, cubi lah kira amin orang miar wasuk tu di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam tu bayi yudak. Mati malah ngejar macam ni Mai. Men kita lagi pacak berlari, mana atok-atok nek-nek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Buat umon pok lari men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Men kita dicekar masuk tadi tu, apa ke jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Pok setep lah rebies kita Rom. Nggak ku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak tak menkune. Ha.
1: Astagfirullahalazim. Liba nian mulkan ni mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ko ne. Tanu we gawe ka ni mai.
0: De biherom ku ken nulong po adik Rom, Roma.
1: Oh mai.
0: Woi, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita ni harus tahu aturan kayak ngidup binatang di rumah ni. Contoh macam yang miar wasuk ni. Mendikandang kan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi tu, dah.
0: Oh, ukan tu ketak, Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem,
1: oh, bibek.
0: Dilepas cem tu, bay. Nya dak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dak tahan, nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita yang ruce ya.
1: Oh imbang mai. Ku jadi ingat waktu tu bi bai ke bi jurai berkelai gara-gara ayam bi bai ngancuk kembang bi jurai mai.
0: Oh Romo gara-gara ayam bi bai sekampung heboh bertangkap-tangkap ke jurang kitak.
1: Untung ada ku waktu tu mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Misah nangkap ayam mah. Ukan ni misah orang dua atau kicak.
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bi bai tapi ketangkap ke ayam mah mai.
2: Rosak ayamku. Marah dak kami, Bay?
3: Oh, marahlah. Ku
2: Busek ki ayam bi, mon running anak kembangku.
3: Neh, jadi arti ada salah lah men kusek ayam kamu nak tu. Kumadeka bayo, menak ngidop ayam to bener men sek. Di kandang apa cemane, jadi dak nganggu cemniha.
4: Men miaro ayam, kambing, kucing, ape priduk lainnya, jangan dibiasa kebut anjup. Misalnya di kandang kan bayi, jadi dak nganggu orang lain. Udah tuh, mendikandang pridup kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dek ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat nih, disampai ke RRI Swedia, Bangka Belitung.
5: Yo, kelesan yo. Kelesan rebus, kelesan goreng. Cuko tauco, cuko

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih bersama kami di Pro4 Suara Budaya Jakarta, kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bareng RRI Jakarta dan juga RRI Bandar Lampung. Seperti biasa, kita akan menghadirkan berbagai tema yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kita ya, Bang Po, dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang tahapan menjelang hari pesta atau gerok ya. Nanti kita tanya aja lengkapnya seperti apa ya. Nanti bakal menghadirkan narasumber kita Sutan Purnama ya, anggota Dewan Kesenian Lampung, Komite Bentar. Kita coba ya Bang Po ya. Mohon maaf. Iya. Oh, fotonya ini beda. Oh, udah diralat lagi Abang Po. Iya benar ya. Benar. Cuma ganti supir doang Abang Po. Tadi Ayah juga kaget. Nah, ini kita bersama dengan RRI. Ini Mataram loh di sini. Aduh, gimana ini? Flyernya beda lagi. Ya udah, kita coba sapa dulu di Mataramnya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, Pak Nova.
1: Iya, Ayah dapatnya flyernya begitu. Aduh, udah diralat lagi.
2: Saya pas siang-siang langsung serangan jantung.
1: Iya, Ayah juga enggak lihat itunya. Oh, ternyata lagi ada di bawah, ada revisi lagi.
2: Luar biasa.
1: Wah, luar biasa.
2: Di prank ini judulnya ya, Mbak Nova ya.
1: Mangkenye. Ternyata Ayah ambil flyernya yang atas. Ternyata di bawah itu udah direvisi lagi.
2: Oke.
1: Waduh.
2: Apa kabar Mbak Nova?
1: Alhamdulillah kabar baik.
2: Luar biasa. Hari ini udah ada siap nih narasumber kita dari Mataram juga.
1: Iya, dari Mataram ada Kak Lalu Arya Karma ya. Nah, ini baru nemu nih. Temanya gawe ada Dinan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotim.
2: Iya, betul. Iya,
1: suara saya kenapa menggema ya?
2: Ah, di sini aman-aman aja.
1: Aman ya. Ya udah, yang penting aman dah kalau begitu. Kak Oming gimana kabarnya?
2: Kalau dibilang kabar baik, cuma agak sedikit flu aja, Pak Nova.
1: Oh,
2: perubahan musim ya.
1: Iya, benar-benar.
2: Jadi suaranya agak berubah sedikit.
1: Iya dah, yang penting kita masih bisa tetap berkegiatan, tetap beraktivitas ya. Tapi terdampak juga enggak sih kalau Mataram dengan karhutlah?
2: So, kalau dibilang terdampak mungkin cuma penerbangannya aja beberapa yang terdampak ya, perubahan jadwal, tapi nggak sampai di cancel, cuma perubahan jadwal aja. Cuma kalau yang lain sih kayaknya enggak ya.
1: Oh, untuk cuacanya enggak ya. Aman-aman aja ya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi Ayah ralat Abang Po ya. Hari ini kita bareng dengan RRI Mataram.
2: Iya.
1: Karena tadinya ada gambar saya di flyernya. Di sana dibikinnya Rebo ya. Ayah juga nggak lihat nongolnya RRI Mataram di situ.
2: Betul sekali.
1: Oke deh. Kak, narasumber kita sudah hadirkah di sana?
2: Ada, sudah disapa. Langsung saya sapa dulu kali ya,
1: Bang. Boleh, silakan.
2: Selamat siang, Mami.
3: Selamat siang.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Ya udah, kalau gitu kita kasih kesempatan dulu ngobrol Kak Oming bersama Pak Lalu Arya Karma. Ngobrolin tentang tema kita. Ini kayaknya saya enggak tahu sama sekali nih. Buta banget ini. Gawe adat Inan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotim.
2: Sama-sama belajar kita di sini. Saya juga baru-baru tahu ini, Mbak Nova.
1: Iya. Ayo benar-benar buta nih. Apa itu gawe adat Inan Dowe dua pemuda? Ya udah, kalau gitu biar kita tahu ya, kita dengarkan obrolan dari Kak Oming hari ini bersama dengan narasumber kita Kak Lalu Arya Karma dari RRI Mataram. Silakan Kak.
2: Oke, terima kasih Pak Nova. Selamat siang menjelang sore ya, Mi nggih. Kabarnya bagaimana?
3: Alhamdulillah baik, Mbak Oming.
2: Sehat nggih?
3: Alhamdulillah.
2: Oke. Yang pastinya ini kan acara gawe adat Inan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur. Niki, kalau tiang tidak salah itu baru baru dilakukan ya?
3: Iya.
2: Sekitar tanggal berapa nih, Kemi?
3: Mohon maaf, kemarin kan sempat kita...
2: Iya, sempat diundang saya juga ya. Kebetulan
3: di
2: kita...
3: tanggal 9 September
2: betul,
3: kemarin.
2: Betul, berbarengan dengan hari radio ya, nih, Kemi.
3: Iya, itu yang, mohon maaf, sekarang kita bisa
2: di sini. Gitu. Kita ngobrol ini sekarang ya, pelampiasannya.
3: Iya, pelampiasannya. Jadi harus dibongkar semuanya gitu.
2: Betul. Nah, ngomong-ngomong, Niki kan saya juga termasuk penasaran dengan kegiatan ini. Mungkin bisa dijelaskan aja, Mami, mengenai Gawe Adat Inan Dowe II ini khususnya. Silahkan, Mami.
3: Ya, sebelum kita pahami Gawe Adat Inan Dowe ini, sebelumnya saya jelasin kenapa kita buat Gawe Adat gitu kan. Gawe Adat itu beda dengan ritual adat. Jadi Gawe Adat itu rangkaian acara untuk kita buat kemasan yang lebih ke arah adat dan budaya, jadi bukan ritual adat.
2: Siap.
3: Jadi kalau dari bahasa Inan Dowe, jadi Inan Dowe itu secara bahasa Inan itu adalah ibu atau induk sumber.
2: Oh, nah, jadi, Inan, ya. Oke, Inan.
3: Itu dari sisi bahasanya, tapi sangat luas. Nah, kalau Dowe itu kepunyaan. Jadi
2: Dowe
3: ya, ibu bisa saja kita artikan seperti contoh Ibu Pertiwi. Jadi ya bukan bapak aja gitu kan. Jadi kita buat Inan Dowe. Nah, di samping itu kenapa kita buat Gawe Adat Inan Dowe ini di Desa Loyo? Karena di sana terdapat ada kerajinan anyaman bambu. Jadi anyaman kerajinan bambu itu sudah dari generasi ke generasi. Jadi dari dulu memang sudah ada gitu. Jadi tapi karena era globalisasi dari banyaknya tamu mancanegara dan semuanya itu, kita mau mendeklarasikan lah, deklarasikan bahwa pusat kerajinan tangan itu ada di Desa Loyok. Jadi rangkaian-rangkaiannya ya Desa Loyok pun terkenal dengan Desa Tua. Memang dari dulu sudah mohon maaf mudah melanglang buana gitu. Jadi sudah terkenal sebenarnya, tetapi karena ya target kita event ini untuk semakin mengenal gitu. Jadi kerajinan bambu dan budaya di sana.
2: Nah, ini dia kerajinan bambu tadi nih. Mi, kita yang manggilnya lebih enaknya Mi Arya ya biasanya. Oh, Mi Arya deh. Nah, Mi Arya ini kan kerajinan bambu nih ke seperti apa, Mi? Apakah kerajinan bambu biasa atau bagaimana?
3: Nah, sebenarnya kerajinan tangan itu memang kita tidak ada mesin atau alat khusus, tapi murni kerajinan tangan. Jadi itu biasanya itu dari dulu itu dibuat oleh kebanyakan dominan itu perempuan.
2: Jadi perempuan Sasak.
3: Perempuan Sasak. Jadi di sana masuk adatnya lah gitu kan. Jadi kalau kita ketahui sekarang di zaman ini banyak yang tidak bisa mungkin.
2: Betul.
3: Jadi kita meregenerasi gitu. Jadi niatnya di sana pemerintah, pengelingsir, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi balik lagi untuk memperhatikan ini gitu. Jadi di samping budayanya, kami sebenarnya dari pemuda juga bertujuan dari aspek-aspek ya, katakanlah kita aspek sosial, spiritualnya ada, ekonominya juga ada. Bahkan kemarin itu dari sisi ekonominya dari pemerintah ataupun kita setelah evaluasi itu malah sampai kewalahan masyarakat di sana gitu.
2: Antusias
3: untuk orderannya
2: gitu ya.
3: Orderannya gitu-gitu. Jadi aspek-aspek itu sangat kita perlukan gitu, bukan hanya sekedar entah promosi atau apa, tapi harus ada event seperti ini gitu.
2: Betul. Ini merupakan salah satu event yang melibatkan juga, karena di sini sesuai dengan judulnya Pemuda Desa Lonyok gitu kan. Ini curiga saya memang pemuda yang menginisiasi
3: ya,
2: gitu ya.
3: Nah, menginisiasinya itu kebanyakan pemuda, tapi karena ya dari adat itu kita apa istilahnya itu matur pewikan, kita harus memberitahu pengelingsir kita yang di sana. Jadi beliau-beliau itu sangat mendukung kami gitu. Jadi target kita ya yang lebih besar atau sekelas nasional lah target kita, mudah-mudahan seperti itu gitu.
2: Oke. Ini juga sama halnya seperti memberikan kesempatan juga.
3: Betul.
2: Bisa membuka menjadi desa wisata juga ya, nantinya. Betul. Dan ini bisa cikal bakalnya seperti itu ya. Harapannya begitu ya.
3: Memang Desa Loyo udah jadi desa wisata, Mbak Ming. Jadi di sana terkenal dengan kerajinan tangan ini termasuk, tapi karena di sana ada hal-hal yang belum diketahui banyak orang gitu. Jadi harus kita munculkan,
2: harus
3: sebagai daya tarik juga gitu kan. Apalagi kayak di sana ada situs makam juga gitu kan, situs makam. Jadi bahwa Desa Loyok itu desa tua gitu. Nah, jadi itu yang kita angkat ke permukaannya.
2: Betul. Ini kan baru kemarin dilaksanakan, dan ini kegiatan yang tahun kedua, nggih.
3: Ya,
2: tahun pertama apakah tanggalnya sama juga, nggih, Mi? Atau ada
3: bulan Juli
2: penentuannya itu untuk tanggalnya itu?
3: Waktu itu bulan Juli. Sekarang tergantung event, karena dia masuk event daerah kemarin itu. Jadi kita ikut karena banyak event di bulan sebelumnya. Jadi kita ambil yang September.
2: Di September. Nah, bagaimana masyarakat kita tahu untuk event selanjutnya di tahun depan? Apakah ini akan berkelanjutan atau bagaimana?
3: Nah, insya Allah mudah-mudahan berkelanjutan. Mungkin sebagai evaluasi mungkin nanti lebih komplit lagi gitu, kita melibatkan semua pihak. Jadi kemarin kita melibatkan dari provinsi, dari kabupaten, adik-adik SMA, SMK juga, kita SMP, kita libatkan semuanya gitu. Mungkin tahun ke depan itu lebih luas lagi gitu. Dan di samping masyarakat, mungkin ya masyarakat luar, bila perlu ya kita libatkan luar daerah juga, Mbak Omin. Jadi di sana itu kayak tadi itu gawe adat itu kita berpusat ke sana gitu. Jadi berpusat entah dari sisi budaya atau apa, untuk memperkenalkan kearifan lokal kita juga gitu.
2: Oke. Itu satu hari, Mi, ya kegiatannya itu, Mi?
3: Kemarin itu dua hari.
2: Oh, dua hari. Ya, dari
3: tanggal 8 sampai tanggal 9.
2: Oh, tanggal 8 sampai 9. Nah, Tiang boleh tahu itu apa aja isinya nih,
3: Kemi? Nah, dari tanggal 8 itu kita buat gerai-gerai dari adik-adik kita SMK Satu Sikur, dari Arsop juga. Di sana kan di Loyok itu udah ada beberapa Arsop juga.
2: Oke.
3: Okay. Jadi kita libatkan di sana gerai, pameran, dan pentas seni. Malamnya ada pentas seni juga dari adik-adik teman SMA. Jadi sampai 10 malam dan lanjut ke hari puncaknya untuk tanggal 9 itu. Nah, rangkaiannya itu mungkin saya bisa jelaskan, Mbak.
2: Jadi boleh, silakan, Mi.
3: Rangkaian hari puncaknya itu, jadi secara adat ada tamu itu harus kita sambut lah.
2: Yeah.
3: Nah, jadi kita masukkan di sana mendakin istilahnya.
2: Mendakin. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa nih, Kemi?
3: Sambutan.
2: Oh,
3: nah, kita sambut tamu itu dari gelaran, entah dari penyerahannya, dari salah satu yang disambut dan yang menyambut. Jadi tapi secara adat lah gitu. Jadi kita berikan cindera mata kah, karya seni atau apa yang di sana,
2: khasnya
3: Loyok gitu. Jadi tamu undangan itu kita sambut, dan sebelum dia ke arena acara, kalau kasih utama, jadi kita harus nyekar dulu. Itu ya, atau ziarah makam. Nah, ziarah makam itu makanya ya semua yang kita kerjakan, apalagi suku Sasak istilahnya, Lombok, itu harus harus kita ngasih tahu, apalagi ini masalah adat gitu kan. Jadi kita nyekar ke makam. Kebetulan di sana ada makam Selaparang 2, itu sudah ada SK-nya. Jadi nyekar ke sama semua pejabat, sama tamu undangan gitu. Nah, setelah itu baru ke lokasi utama.
2: Okay.
3: Nah, nanti di lokasi utama itu, dari beberapa konsepnya kita buat di sana secara simbolik penyerahan Inandui itu sendiri. Kerajinan tangan itu adalah keben yang itu diwakilkan sama Pak Kadis Budayaan, sama alhamdulillah juga pengelingsir kita, pengarah seagung Sajeng juga hadir pas waktu itu. Jadi alhamdulillah, jadi dan pejabat mewakili bupati juga datang. Jadi secara simbolik kita mendeklarasikan. Jadi Inandu itu adalah karya kerajinan Desa Loyok gitu. Jadi di sana ada konsepnya. Dan ya setelah itu sambut-sambutan.
2: Oke. Nah,
3: seperti itu dia.
2: Oke, rangkaiannya seperti ya, itu ya. Perkenalan itu bahwa Inandoe ini adalah kerajinan Desa Loyok ya, begitu ya. Supaya masyarakat lebih familiar, ya, lebih tahu lebih gitu tahu. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Tiang, sini kan tadi sempat kita ngobrol itu bentuknya kotak begitu ya, beben kalau
3: ya,
2: kata
3: geben.
2: Geben.
3: Ya,
2: oh, dari, itu fungsinya apa
3: nah,
2: nih?
3: Geben itu sebenarnya multifungsi dia. Jadi bisa tempat perhiasan, tempat orang penyerahan mas kawin dipakai ke apa namanya untuk pernikahan, untuk benda-benda pusaka dulu. Jadi dan motif-motifnya itu banyak tergantung apa yang dipakai. Jadi di sana banyak mungkin filosofi-filosofinya mungkin saya nggak bisa jelaskan gitu Mbak Omi. Jadi motif-motifnya itu juga banyak di sana. Tapi secara filosofi juga. Jadi filosofinya contoh ada mata balang gitu kan, ada empok-empok gitu. Jadi ada filosofisnya juga, tapi saya nggak berani nanti salah filosofinya. Yeah, jadi mungkin dari adat itu sendiri pasti mempunyai filosofi-filosofi betul, tersendiri. Betul. Jadi seperti entah apalagi di sini entah kita adat budaya gitu. Jadi semua hal itu pasti ada filosofinya. Seperti rangkaian-rangkaian tadi mungkin orang menerimanya kenapa rangkaiannya seperti ini, tapi kan sebenarnya makna yang kita ingin sampaikan itu seperti itu gitu, dari aspek-aspek spiritual misalnya kan sudah masuk. Sedangkan banyak juga event-event yang lain ya mungkin targetnya hanya sisi ekonomi saja. Tapi kita dari tadi dari itu Mbak Omin, jadi konsep kita dari panitia kemarin itu bio psiko sosial spiritualnya itu harus masuk gitu.
2: Semuanya.
3: Nah, gimana masuk?
2: Supaya seimbang.
3: Nah,
2: gitu,
3: supaya seimbang. Jadi betul, semuanya itu masuk, bukan hanya seremonial biasa.
2: Ya,
3: gitu.
2: Ya.
3: Jadi itu yang perlu kita sampaikan di sana gitu.
2: Karena kan memang target kita bukan hanya para budayawan ya, begitu Mingge, kalau saya lihat dari acara Niki
3: betul,
2: target kita lebih ke anak-anak Gen Z juga.
3: Nah,
2: kan
3: betul,
2: supaya
3: betul,
2: generasi
3: betul,
2: muda kita itu tahu oh kita punya anu nih, punya Inandoe ya, gitu kan
3: betul,
2: ibaratnya kerajinan tangan
3: ya,
2: khas
3: betul,
2: itu bisa dibawa kemana-mana, itu
3: ya,
2: bisa diperkenalkan keluar
3: ya,
2: dan ini kabarnya tadi setelah kita ngobrol-ngobrol nih Mi, ini sudah ada dari zaman dulu nih
3: ya,
2: King Beng, iya
3: dari zaman dulu, dari generasi ke generasi.
2: Dari zaman kapan mungkin begitu ya.
3: Nah tetapi untuk membuktikan dari zaman dulu itu ya, karena makam itu memang desa tua gitu
2: betul,
3: kan. Jadi itu
2: makam
3: yang
2: Selaparang dua tadi nih kesini.
3: Ya jadi bukti bahwa generasi dari ke generasi bukan hanya sekedar kita ngomong dari dulu gitu, tapi apa buktinya
2: sudah
3: desa
2: ada.
3: Sudah ada. Nah, jadi kita secara simbolik lah gitu, bahwa secara otentik ada makam yang situs makam yang tua gitu ya.
2: Kalau kita lihat ini, jangan-jangan ini memang Inandoe ini memang tempat penyimpanan masyarakat zaman dulu
3: ya,
2: untuk barang-barang yang terbilang selain untuk yang berbau ritual,
3: ya,
2: barang pribadi ya, begitu enggak. Jadi memang termasuk sekali di dalamnya begitu enggak
3: ya,
2: yang namanya Inandoe ini. Ya. Namanya memang unik. Saya pikir tadi Inandoe itu apa gitu ya. Ya ternyata itu kerajinan tangan.
3: Ya, makanya
2: dan dari bambu. Ya,
3: ya. Jadi Inandoe itu adalah masih luas artinya. Tadi yang saya sampaikan tadi itu sudah masuk ke sana. Contoh misalnya Ibu Pertiwi misalnya kan secara luas itu Ibu Pertiwi itu ya secara nasional, tapi kita buat secara Inandoe itu adalah hak kepunyaan, mendeklarasikan lah itu.
2: Oh, punya kami, Ibu
3: punya
2: Pertiwi kami di Sikur.
3: Nah, betul,
2: ini
3: betul,
2: dia
3: nah,
2: begitu
3: betul,
2: ya. Hasil bumi kami berupa kerajinan tangan
3: betul,
2: ini yang terbuat dari anyaman bambu berbentuk kotak tadi ya. Wah, tadi itu, ya. Sebutannya tadi geben.
3: Ya, geben. Ya,
2: betul, wah, betul. Ini kalau saya di otak saya itu, di imajinasi saya kebayang ya, geben itu seperti apa. Karena kan saya juga ada turunan Balinya nih, mi Arye. Jadi mirip-mirip sama bahasa di Bali juga. Kalau di Bali kita nyebutnya keben.
3: Keben.
2: Kalau di sini geben, G sama K beda ya. Kalau saya nyebutnya keben gitu. Tempat juga menyimpan apa? Persembahan suci juga. Jadi emang mirip-mirip
3: multifungsi ya. Memang memang mirip dia. Mirip.
2: Kita memang bersaudara sebenarnya kan Bali dan Lombok nih kan. Oke. Jadi memang kegiatan ini merupakan salah satu inisiasi ya dari remaja-remaja muda yang ada di sana bahwa bagaimana sih kita menjaga apa yang kita miliki ini supaya tetap ada begitu. Nah, ini untuk rencana kedepannya gimana, Mi?
3: Nah, rencana kedepannya karena kemarin sempat diskusi sama disbar sama kebudayaan, mungkin ya kedepannya mudah-mudahan lebih besar juga kita libatkan karena yang kemarin itu memang sudah, kalau yang pertama kan skala kabupaten, yang kemarin itu provinsi. Nah, nanti mungkin tergantung bagaimana komunikasi dan alhamdulillah kemarin dari Dinas Kebudayaan Provinsi sangat
2: mengapresiasi
3: sekali gitu. Nanti mungkin entah apa informasinya ke depan, mudah-mudahan apa yang kita harapkan juga segera terrealisasi itu, Mbak.
2: Betul, itu harapan semua orang pastikan. Bisa dibilang ini merupakan kegiatan yang positif sekali. Bagaimana anak-anak mudanya bergerak semuanya begitu untuk membuat sebuah kegiatan yang berbau budaya. Ini kan nggak bisa lepas dari budaya sebenarnya. Selain ini tadi kan nyebutnya gawe adat. Nah, tadi sempat di awal tuh Mi Arye bilang kenapa kami tidak mau menggunakan ritual katanya, lebih menggunakan gawe adat. Kesannya itu lebih dekat. Apalagi yang sebenarnya yang menjadi alasan membuat nama gawe adat ini.
3: Jadi kalau gawe adat itu masih secara contoh misalnya ada orang nikahan misalnya atau sunatan misalnya kan dia ada gawe. Jadi gawe itu ada pendukungnya kayak misalnya rudat, wayang, ngerambel. Jadi budaya-budaya itu ada gitu. Jadi kalau ritual adat, jadi ritual adat itu kayak benda pusaka misalnya atau ada hal-hal yang harus dilakukan gitu. Jadi bukan seperti itu. Jadi beda dia ritual adat dengan gawe adat. Kalau kita itu gawe adat bisa saja kayak tadi itu momen kita melibatkan semua pihak. Jadi entah dari khas misalnya dari desa lain atau luar daerah, kita bisa berkumpul. Jadi momentum itu mempererat persaudaraan, mempererat silaturahmi gitu. Jadi bukan hanya sekedar mendeklarasikan aku punya ini misalnya, contoh saja misalnya keris misalnya itu kan pakai ritual adat harus dibersihkan dengan I, A, B, C dan seterusnya gitu. Kalau kita gawe adat dengan rangkaian seperti tadi itu, entah pentas seni atau melibatkan
2: dikemas modern ya, berarti ini
3: jadi kemasannya itu bukan modern tapi nilai-nilainya itu tetap ada gitu kan, esensi yang di dalamnya itu tetap ada. Dan budaya di sana alhamdulillah masih kental gitu juga kan, dari hal-hal yang setiap hari apa masih dikerjakan gitu.
2: Tapi kalau boleh tahu Mi, dari Mataram Miki ke desa Loyok ini berapa lama nggih Mi ya?
3: Kalau ke desa Loyok ini sekitar 1 jam 20 menit.
2: Disikur nggih. Masuk ke dalam lagi nggih Mi nggih.
3: Ya, di Sikul masuk ke dalam lagi dekat 3 kilo dari Titi Batu.
2: Nah, 3 kilo dari Titi Batu lumayan.
3: Jadi dekat
2: juga
3: jadi
2: ya, masuk ke
3: di sana juga itu teman-teman lintas pariwisata yang di Titi Batu, Sembalun bahkan dari Kute. Jadi mereka itu membuat program daily tour gitu. Jadi daily tour ke Desa Loyok. Nah, jadi di sana itu sekarang kan banyak tamu-tamu mancanegara itu ikut belajar juga, belajar terus bagaimana caranya biar dia mengenal, bahkan banyak yang tertarik sekali gitu. Jadi seperti itu dia.
2: Oke. Ini ada juga yang ikut berpartisipasi nih di YouTube kita. Ini dari Uni Medical Center ini. Can I ask why the Gawe adat Indandowe is important in your village? Jadi dia pengennya tuh di answer-nya pakai bahasa Inggris ini. Kenapa ini Gawe adat ini sangat sempurna, sangat penting untuk desa Anda katanya. Mungkin bisa dijawab dulu, Mi, silakan.
3: Kalau penting karena ini masalah kearifan lokal budaya di semua tempat itu pasti sangat penting karena apalagi khususnya itu susuku Sasak itu adalah mengajarkan kita bagaimana moral, cara hidup sehari-hari. Betul. Jadi saling menghargai, jadi bagaimana saling menghormati, jadi hal-hal itu yang harus kita

0: enggak ya ini ya, ini ya.
1: Enggak tahu ada saya gitu ya.
2: Berasa berdua aja saya.
0: Iya deh, iya deh.
1: Omin kayaknya kita break dulu.
0: Nanti kita terima dan kita kasih kesempatan penelpon kita bertanya sama narasumber kita ya. Tapi sebelumnya untuk nomor yang bisa dihubungi berapa?
3: Di 0370-621-355.
0: Boleh slow lagi.
3: 0370-621-355.
0: Oke, Jakarta seperti biasa ya. Di 0213504510. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1214928. Baik Kak, kita break dulu ya.
3: Oke.
0: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal kembali lagi.

0: lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Mataram, bersama dengan Kak Oming yang ada di sana ya. Halo.
3: Halo, Mbak Nova.
2: Oke deh kalau gitu. Kita terima telepon yang udah masuk. Kayaknya udah berdering di sana. Silakan Koming.
3: Oke, langsung aja ya. Halo, selamat sore.
4: Selamat siang menjelang sore, Kak Oming.
3: Apa kabar, Cegung?
4: Tahu aja dia kabar baik. Aduh, Kak Oming. Kira tadi udah menghilang. Mau diganti gitu. Kenapa?
3: Kembali lagi saya. Gimana, Cegung?
4: Sehat di sana, Mas Aram?
3: Sehat dong. Harus sehat kita ya.
4: Harus begitu lah. Udah di Mataram ke Palembang bajunya. Apa ke apanya Lomboknya. Ke Lombok tuh. Halo Jakarta, Pak Nopa, Bram.
2: Halo Cik, halo.
4: Aku ke Mataram dulu ya, Pak ya. Berjalan singgah dulu. Soalnya ada narasumbernya ganteng. Bercanda. Assalamualaikum Bapak Lalu Arya Karma. Beda ganteng kan topi pakai itu.
3: Pakai sapu kalau kita bilangnya di sini, Cik Gung.
4: Oh, pakai saku.
3: Sapu ya.
2: Persis selalu. Wow.
4: Namanya lalu. Maaf nih Pak, tadi saya pikir lalu lintas, nyatanya lalu Arya. Lalu Arya Akarma bagus. Memang ketua panitia gawe adat Inan ya.
3: Yeah.
4: Gawe 2.
3: Doe.
4: Doe. Apalagi temanya Doe ya, Doe. Kok temanya gawe adat Inan Doe. Dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotip. Wah, paparannya sudah panjang kali lebar kali. Saya memang ini apa memang apa nih pelaksanaan gawe adat Inan ini kan Doe 2 ini oleh pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur merupakan langkah positifnya yang sangat strategis dalam apa ya? Dalam melestarikan warisan budaya lokal dan menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat. Benar enggak?
3: Betul.
4: 100 Cegu. Nah, jadi nilai penting gawe adat Inan Luwe 2 ini pasti ada pelestarian identitas budaya ya.
3: Pasti.
4: Itu satu tuh seperti apa. Nah, bagaimana dengan penguatan hubungan sosialnya? Kedua, yang ketiga pasti ada promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Soalnya kan kemarin ada pas ada acara tuh berteman karena hari pas saya mau ulang tahun dari besok ke tanggal 10 di sana tanggal 9 ya acaranya Bapak. Ya tahu lah ngintip-ngintip sedikit. Itu saja tiga pertanyaan Bapak Bapak lalu. Pak Omeng sampai ketemu lagi Omeng.
3: Oke, terima kasih.
4: Bidak Ponopa, selamat siang menjelang sore di sana bagian timur juga. Bye.
3: Luar biasa ya semangatnya. Menyebar di mana-mana ya Pak Nopa.
2: Oke dah. Langsung dijawab aja,
3: Oke, silakan. Mungkin langsung aja Mi dijawab ini mengenai bagaimana pelestarian budaya kedepannya, kemudian penguatan hubungan sosialnya seperti apa dan promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Silakan Mi.
5: Ya, jadi untuk pelestarian budayanya memang sudah tercakup semuanya di event gawe adat ini. Jadi dari bagaimana kita melibatkan pengelingsir atau tua-tua adat, itu bagaimana kita melibatkan semua stakeholder, contoh entah pemerintah, entah desa, pemerintah daerah, gitu. Jadi semua pihak. Jadi di budaya kita itu kalau kita harus melestarikan itu, membudayakan itu. Jadi tidak serta-merta itu inisiasi harus lakukan. Jadi ada proses-proses tertentu itu pun udah termasuk di sana. Jadi kalau untuk ekonomi kreatifnya, jadi kayak tadi itu Mbak Omi sangat antusias. Mm-hmm. Jadi bagaimana kita mendeklarasikan produk lokal ini, kearifan lokal ini untuk bukan hanya sekedar nasional, mm-hmm. tapi ke mancanegara juga.
3: Betul, gitu. Karena jadi, tidak bisa kita pungkiri kalau betul. Orang-orang luar itu WNA kita, ya. WNA itu nah. sangat tertarik yang berbau ya, tradisional betul. Ya, Minggi?
5: Ya, apalagi ini kerajinan tangan, betul. Jadi nilainya ya sebenarnya tidak ternilai gitu kan, mahal. Jadi mahal gitu, tidak bisa apa istilahnya, tidak ada di sekolah kan atau apa gitu, jadi ini
3: turun-temurun
5: gitu, jadi itu juga apa dari nilai promosi itu tersendiri, jadi mengenalkan ke masyarakat luas bukan hanya sekedar ke tingkat nasional, jadi tapi dari hal-hal itu kita mungkin dengan budaya kearifan lokal itu tersendiri.
3: Oke, okay.
5: gitu.
3: Jadi kalau kita rangkum ini ya, Cik Gung ya, jelas kalau gawe doe ini kan, gawe kita ibaratnya kan, doe ini kan kita gitu ya. Itu adalah mulai dari seperti Mami Arya bilang tadi, ada penyambutan tamu ya, mendakin ya kalau nggak salah bahasanya, mendakin, ada nyekarnya, ziarah makam ibaratnya itu, di mana para tamu, kemudian masyarakat juga diajak untuk kembali melihat makam Selaparang II di sana yang
5: mengingat leluhurnya lah,
3: ya, leluhurnya yang di sana, bagaimana dia bisa sampai sekarang gitu kan, betul. Dia dari ya ini dari makam Selaparang Niki gitu betul. Kan, terus belum lagi kalau masalah tadi penguatan hubungan sosialnya jelas, melibatkan pemerintah juga. Di sana ada para penglisir, tidak kita lupain kan? Karena kita tidak bisa juga sih, karena tetua-tetua Nike memang berperan nih, tetua-tetua Nike kalau istilahnya
5: kita
3: dia
5: jadi bisa ngelakuin apa-apa tanpa mereka.
3: Betul,
5: gitu,
3: kan? Mereka pagar kita
5: ya,
3: nih.
5: Betul.
3: Supaya kita tidak lompat pagar ya, itu betul, ya, Mi. Terus kalau ekonomi kreatif tadi seperti ada gerai-gerai juga, dan itu bukan hanya desa Loyok aja, tapi desa-desa lain juga ikut di sana. Nah, gitu, Mpok.
2: Gimana? Ya dah. Baik, masih ada waktu nih Kak Oming.
3: Oke.
2: Boleh diterima lagi kalau ada yang gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya di sana. Sana.
3: Oke, kalau di sini yang gabung mungkin dari YouTube aja kali Mbok
2: ya. Silakan. Oke, silakan.
3: Di sini ada yang bertanya nih mengenai harga nih. Harga. Ini kan tadi ngomongin kerajinan tangan begitu ya. Nah, seberapa besar harga kerajinan tangan itu bisa dihargakan dengan nilai rupiah katanya gitu.
5: Jadi kalau masalah harga, jadi tergantung ada size-nya, ada ukur-ukurannya. Jadi kalau saya nggak berani nanti rusakin harga juga kan. Jadi ada ukuran kecil, tapi biasanya itu dibeli itu mbaknya mungkin di Bali juga gitu ya. Menjadi satu set gitu. Jadi apa?
3: Dari yang besar sampai
5: yang
3: kecil gitu.
5: Yang besar sampai yang kecil gitu. Biasanya satu setan, satu set gitu kan. Satu set. Jadi dia kadang-kadang dijual satu set gitu, gitu. Jadi
3: kira-kira
5: saya,
3: berapa nih Kemi? Tahu nggak Mi kira-kira harganya? Di atas 100-200?
5: Ya, di atas 200 lah.
3: Oh, tergantung mungkin ya, tergantung
5: ukuran.
3: Ukuran
5: bisa
3: dan juga ukirannya
5: juga
3: satu
5: ya. Satu persatu gitu. Dan Mbak Omi bisa tergantung bisa custom juga, bisa kita tulis nama juga di sana.
3: Di dirajut
5: gitu.
3: Di situ ya.
5: Dirajut di sana gitu. Tapi biasanya agak lama prosesnya gitu.
3: Pre-order kalau
5: nah, pre-order.
3: Harus pre-order dulu gitu ya. Itu sejenis anyaman gitu ya sahabat Sasambo dan juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Itu sejenis anyaman dan memang itu butuh waktu juga ya Mi ya. Nah ini ada yang bertanya juga Mi dari channel kita ini. Yang tadi itu mohon dibaca dijawab dengan bahasa Inggris. Saya belum menjawab nih ya. Tadi yang nanya bagaimana pentingnya begitu ya gawe ini bagi desa. Jadi menurut kita itu dari Mami Arya sendiri bilang itu sangat-sangat penting karena itu adalah our identity.
5: Identitas
3: kita sebagai masyarakat Indonesia itu ya budaya begitu. Ini ada dari wah, Cik Gung ini selain di telepon ada juga ikut di YouTube ya. Cik Gung di Salam Budaya Nusantara, Kak Oming Salam Budaya Nusantara juga. Terima kasih sudah bergabung juga. Oke, Mpok, mungkin ada yang mau bergabung lagi di sana? Boleh? Kalau di sini masih kosong.
2: Silakan ya, silakan buat Jakarta ya. Jakarta ya.
3: Di 021 35 05 05 510.
2: Boleh ke WhatsApp, boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812 1129928.
3: Oke.
2: Belum ada, belum ada untuk Jakarta, Kak Omi. Oh,
3: sama juga di sini. Tapi Mbok Nova pernah enggak tahu enggak yang namanya kerajinan anyaman kalau di sana?
2: Ada.
3: Pernah. Mirip-mirip ya, Mbok ya.
2: Kan di sekolah, kan juga, di sekolah juga kita dulu kita diajarkan. Ayah zaman sekolah dulu juga diajarkan kerajinan anyaman dari kertas yang
3: itu loh, Kak.
2: Yang itu loh, Kak. Kitanya dari kertasnya dari kertas dulu, bukan langsung dari bahannya aslinya.
3: Zaman SD kelihatan ya.
2: SD kapan gitu ya? Udah jangan sebutin tahunnya.
3: Enggak jadi sebutin tahun.
2: Jadi kita kan pakai bambu dari kilat-kilat kita diajar cara menganya.
3: Betul.
2: Ya, prakteknya kan nanti kan setelah dewasa sebenarnya ya. Yang warna-warni.
3: Kalau di Desa Loyok itu memang dari kecil ya, Mi ya. Apanya? Itu belajar menganyam itu. Dan itu emang turun temurun kan, Mi ya.
5: Tapi dominan perempuan yang kerjain
3: sama seperti
5: gitu.
3: Tenun ya.
5: Dominan memang ya budaya kita memang banyakan yang perempuan yang
3: kalau untuk masalah baik. Kreativitas.
2: Kalau Mi kita potong ya.
3: Oh, boleh.
2: Ada penelpon dari Jakarta.
3: Oke, silahkan.
2: Halo.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ali Topan nih, Topan nih.
2: Oke. Pak Ali Topan, Pak Ali Topan gak lama nih gak gabung?
6: Iya.
2: Pak Ali langsung ke topik kita aja, Pak Ali. Karena waktu kita udah mepet banget. Kenapa? Suaranya?
6: Mau balik.
2: Iya benar. Iya suaranya agak menggema dan kembali lagi ya. Waduh.
3: Kendala kayaknya sama ininya ya.
2: Pengen ngobrol infokan doang ya.
3: Oh, oke.
2: Baiklah, kalau begitu. Ini karena memang sudah waktunya di menit 54, Kak.
3: Oke.
2: Mungkin dapat disimpulkan obrolan sama Pak Lalu tadi. Silakan.
3: Oke. Langsung aja nih, Mi, terkait dengan topik kita mengenai gawe adat Inandue 2 ini, pemuda Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Apa yang menjadi harapan dan tujuan ataupun apa yang ingin disimpulkan dari obrolan kita? Silakan mungkin.
5: Jadi kesimpulannya, harapan kami, saya mewakili masyarakat Loyok khususnya. Jadi harapan kita itu agar pihak-pihak terkait itu memperhatikan ini. Jadi bukan hanya sekedar mensupport entah dukungan atau apa gitu. Jadi mensupport untuk terselenggaranya lebih baik lagi gitu. Okay, jadi ini bukan hanya sekedar event untuk biasa gitu. Jadi di sini sudah terkandung semuanya, entah budaya, ekonominya, mungkin agak sulit di tempat-tempat lain. Kalau ini kita merangkul semua hal itu dalam event gawe ini gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan semakin banyak mendukung acara ini.
3: Amin. Oke, semoga pemuda-pemuda di sana juga terus berkreativitas untuk mengangkat budaya yang kita miliki ini, Pak ya. Karena kan yang namanya pemuda memang tugasnya juga adalah membesarkan, mempelajari, membesarkan, melestarikan dan mewariskan kembali ke generasi selanjutnya. Oke, Pak, itu saja. Untuk bahasan kita hari ini.
2: Terima kasih, Kak Omi dan juga Pak Lalu ya. Sukses selalu ya.
3: Siap.
2: Salam buat teman-teman yang ada di Mataram.
3: Oke, terima kasih juga. Salam buat teman-teman yang ada di Jakarta.
2: Salam sehat, salam bahagia, selamat sore. Abang Ponya, Pak Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Mataram untuk siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Edisi untuk hari Kamis ya, Bang Po ya. Jangan kemana-mana ya, kan teruskan kembali ya Bang Po sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Bianca ya. Ayo akhiri siaran berjaring nasional untuk hari ini. Selamat sore, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
8: Satu peradaban untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana.

0: sekolahnya gue.
1: Jam berapa lari nih?
0: Jam 2 gue lah, jam 2.

Seperti sahabat budaya, pelabuhan ASDP Manggar diproyeksikan jadi gerbang ekonomi Belitung Timur. Keberadaannya penting untuk buka akses transportasi laut sekaligus dorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten targetkan pengembangan pelabuhan rampung dalam 6 bulan. Target itu dia sampaikan saat peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026, Rabu 22 September 2026. Kepala Dinas Perhubungan Beltim Amiruddin mengatakan pembangunan ke pengoperasian pelabuhan bagian dari upaya wujudkan visi misi Pemkab Beltim untuk membuka pintu perekonomi gerbang ekonomi daerah. Dia menyebutkan proses pengembangan pelabuhan masih berjalan. Berbagai kendala yang ditemui menjadi bagian dari dinamika yang harus dilalui. Sekian kabar bubble jam 2 sore kemarin. Sampai jumpa lagi di kabar bubble selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya, beragam budaya.

Pro MMF, Pro 4 FMRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Selamat siang Supradi, sahabat budaya. Kali ini kita di segmen Begaya Beragam Budaya. Nah, kali ini Marina yang bakalan temenin Supradi sekalian yo. Nah, di sini kita akan bahas kesederhanaan dan nilai luhur dalam pakaian adat suku Baduy. Jadi Supradi, suku Baduy itu di daerah Kanakes, Lawi Damar, Banten selama ini hidup dalam aturan adat yang kuat. Nah, aturan ini mencakup semua kegiatan, tingkah laku, serta barang yang kita gunakan gitu. Nah, begitu juga dengan pakaian yang melekat nih pada masyarakat suku Baduy. Pakaian atau aib baju adat ini telah menjadi ciri khas nih masyarakat karena warna dan desainnya yang sederhana. Warna hitam dan putih yang jadi warna dominan di pakaian adat suku Baduy ini telah menjadi identitas dari suku Baduy tersebut. Nah, baju adat suku Baduy ini terbuat dari bahan yang didapat dari alam sekitar nih, Supradi. Hal ini mudah saja karena penggunaan pegunungan yang kaya hasil alam telah menjadi tempat tinggal suku Baduy sejak bertahun-tahun lamanya. Nah, Supradi, itu tadi segmen kita yang pertama. Kali ini nanti akan ketemu lagi ke Marina di segmen di bagian kedua, Begaya.

0: Di ujung barat Pulau Bangka, terdapat kota yang memiliki cerita sejarah yang cukup tinggi. Kota Muntok namanya. Namun sebagian masyarakat Bangka lebih senang menyebutnya dengan panggilan Mentok. Disinilah kota bersejarah yang dikenal sebagai salah satu tempat pengasingan sang proklamator Insinyur Soekarno, yang tidak hanya menyimpan banyak bukti sejarah, namun juga menyimpan banyak kenangan dan kesukaan dari Presiden pertama Republik Indonesia ini. Selain itu, jika kita berwisata ke suatu daerah, tentunya makanan atau sajian kulinernya jadi salah satu daya tarik tersendiri. Begitu juga Kota Muntok. Salah satu penganan khasnya adalah kue pelite. Kue yang disebut-sebut sebagai kue kegemaran dari Presiden Soekarno ini merupakan penganan spesial di antara penganan yang ada di Kota Muntok. Sebagai kota yang dijuluki Kota Seribu Kue dan masuk dalam catatan rekor MURI, tidak heran rasanya jika berkunjung ke sini, Anda akan melihat hamparan kue yang biasa dijajakan di sepanjang jalan antara Masjid Jami dan Kelenteng Kang Fuk Miao, atau di lapak-lapak kue tradisional di Kota Muntok. Seperti yang disampaikan PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat, Bambang Haryo Suseno, berikut ini.
1: Di Muntok sendiri, untuk mendapatkan kue pelite sangat mudah untuk didapati. Bagi wisatawan atau pengunjung yang kebetulan datang ke Muntok, kue pelite bisa didapati di lapak kue-kue khas tradisional Muntok, berada di seberang dari Kelenteng Kung Fu Miao dengan Masjid Jami. Di Muntok juga memang ada dua bangunan yang legendaris yang menjadi kebanggaan masyarakat Muntok, yakni dua bangunan bersejarah, dua tempat ibadah yang saling berdampingan, Kelenteng Kung Fu Miao dengan Masjid Jami Muntok. Nah, di seberangnya itu juga adalah pasar lama sebetulnya. Di situ ada lapak kue-kue tradisional. Kue pelite atau panganan pelite biasanya banyak dijual di situ dengan harga yang cukup murah. Murah banget malah, hanya Rp1.000 untuk satu kue. Juga tersedia kue-kue lain yang juga menjadi ciri khas dari Kota Seribu Kue Muntok. Jadi untuk mendapatkannya mudah sekali.
0: Dikisahkan, berdasarkan catatan sejarah, Presiden Soekarno bersama beberapa pejuang kemerdekaan lain diasingkan di Bangka pada tahun 1948-1949. Pada saat itu, kue pelite biasanya disajikan ketika Soekarno menggelar rapat-rapat penting bersama tokoh bangsa lainnya. Kue yang diolah dari tepung beras bersantan berwadah daun pandan yang dibentuk semacam sampan kecil ini sepintas mirip dengan panganan jojoran khas Banten atau kue tetu khas Sulawesi Tengah. Hanya berbeda isiannya saja. Bahkan kue ini justru rasanya hampir mirip dengan panganan khas Jawa Tengah, yaitu bubur sumsum.
1: Kue pelite atau orang Muntok biasanya lebih familiar menyebutnya kue sampan atau penganan pelite, adalah salah satu kue dari khas Muntok, kota yang dikenal sebagai Kota Seribu Kue. Penganan pelite atau kue sampan memang dikenal, juga diakui oleh beberapa tokoh di Muntok yang menyatakan bahwa kue pelita adalah kue kegemaran dari Presiden pertama Republik Indonesia, Presiden Soekarno, ketika diasingkan di Bangka tahun 1949. Kue pelita sendiri sebetulnya adalah hasil akulturasi masyarakat di Bangka yang identik dengan perpaduan budaya Melayu, China, dan beberapa suku lain di Nusantara. Sebetulnya penganan pelite sejenis agak-agak mirip dengan penganan lain di beberapa daerah di Nusantara, di Indonesia. Misalnya kalau di Banten ada penganan jojorong misalnya, atau di Sulawesi Tengah ada kue tetu. Yang membedakannya memang kalau di Banten, kue ini diisi dengan gula merah dan takir, kemudian dikemas dengan daun pisang, tetapi kalau penganan pelite diisi dengan gula pasir. Kue pelite juga mirip dengan beberapa kue-kue lain di Jawa, misalnya di Jawa Tengah, tapi yang lebih cenderung dengan penganan bubur sumsum misalnya. Kue pelite dibuat dengan cara sederhana. Secara pembuatan, kue pelite dibuat adonannya dulu dari tepung beras, santan, garam, kemudian diaduk, dicampur dengan adonan yang mengental, kemudian baru diletakkan dalam wadah menggunakan daun pandan. Nah, ini juga cara, salah satu ciri khasnya. Daun pandan juga memberikan aroma harum misalnya, jadi lebih menambah kekhasan dari kuliner ini.

0: Walaupun cara membuatnya sangat sederhana, namun ketika kue ini disajikan, aroma semerbak daun pandan yang keluar ketika kue ini dikukus akan menambah nikmat ketika kita menyantapnya. Di Muntok sendiri, kue ini diproduksi oleh masyarakat sekitar sejak turun-temurun. Beberapa kampung di kota Muntok dikenal sebagai daerah pembuat kue pelite, di antaranya Kampung Tanjung, Kampung Teluk Rubia, bahkan sampai Kampung Keranggan.
1: Kue pelite ini diproduksi oleh masyarakat sekitar. Jadi ada beberapa kampung di Muntok, misalnya Kampung Tanjung atau nama dulunya Kampung Jiran Siantan, juga masyarakat dari Kampung Teluk Rubia, Kampung Ulu, juga ada masyarakat dari Kampung Keranggan. Itu adalah kampung-kampung yang biasanya memiliki pembuat-pembuat kue handal tradisional yang secara turun-temurun menggenerasikan kue ini ke generasi berikutnya. Dan mereka adalah orang-orang yang biasa memproduksi kue ini untuk dijual untuk masyarakat Muntok atau pembeli yang memesan dari kota-kota di luar Muntok.
0: Cara pengolahan kue pelite memang sangat sederhana, tapi justru kuliner yang diolah dengan peralatan sederhana serta bahan sederhana biasanya akan memiliki kenikmatan cita rasa tersendiri. Walau simple, kenikmatan kue pelite terasa jauh dari bentuknya, karena setelah menikmatinya, Anda ingin menikmatinya kembali.
1: Pesan dari kami, dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Bangka Barat, untuk para pendengar yang mendengar siaran ini, mari ke Bangka Barat, mari mengenali, menikmati kuliner khas dari Bangka Barat, dari Muntok, karena bagi masyarakat di Bangka Barat atau yang di luar Bangka Barat, mengenali kuliner khas daerah juga adalah bagian dari bagaimana kita mengenali kekayaan daerah kita, mengetahui jati diri kita, menjadi bangga jadi orang Bangka dan jadi orang Indonesia. Sekali lagi, mari cintai kuliner daerah, mari cintai kuliner Nusantara, mari menjadi bangga menjadi orang Indonesia. Terima kasih.
0: Bahan dan cara mengolah yang sederhana, kue pelite menandakan kehidupan Presiden Soekarno jauh dari kemewahan. Dalam setiap momen wisata kebangsaan, kue ini disajikan sebagai bentuk napak tilas keseharian Presiden Soekarno ketika diasingkan di Muntok.

0: Manggile
1: kan ya.
0: Ketingka macam raje padahal kacung.
1: Gak berkaca kamu.

menyimpan banyak wisata alam yang sangat mempesona. Pulau Bangka tidak hanya kaya akan dikenal wisata pantai saja, tetapi juga sungai yang masih asri tersembunyi di tengah rerimbunan pepohonan hutan. Dikelola oleh pemuda,

0: benar-benar brand yang beli new. Gimana keseruannya? Sudah di sini.
1: Tempat wisata yang berdiri dan berhasil viral sekitar 1 tahun ini berada tepat di Kelurahan Air Jukung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Siapapun yang tiba di lokasi tersebut, niscaya akan terpana akan keindahan alam, air, dan pemandangan sekitar. Bagaimana asal-muasal dari berdirinya wisata alam Aik Bedeleu? Berikut penjelasan Ketua Kelompok Hutan Kemasyarakatan yang juga penggiat Aik Lelap Bedeleu, Juan Apriansah, atau yang kerap disapa Jueng.
2: Jadi 2019 di bulan 11 kita menemukan aliran air yang begitu kencang, tujuan untuk membuat salah satu destinasi atau objek lain selain pantai. Jadi kita menemukan aliran air yang deras dengan kita sebutan air arus. Nah, air arus sempat viral juga 1 tahun yang lalu. Tak lama kemudian di bulan Maret kita coba ke atas lagi dari air arus. Kita menemukan satu kubangan ya kayak gini ya. Kemarin kan waktu belum dirintis atau belum dikembangkan ini masih kotor. Banyak dedaunan, pohonan di dalam-dalam. Kita juga takut. Kita coba ada tanah yang bersih. Ternyata setelah bersih mulai berdatangan. Setiap hari kita bersih, setiap hari dibersih oleh kawan-kawan di sini. Ternyata di hari Idul Fitri itu ada rombongan yang dari Pangkal Pinang mandi, dan itulah yang pertama kali merekam di dalam air. Langsung viral.
1: Aik Lelap Bedeleu, sesuai dengan namanya, yang humanis dan tetap menjaga kearifan lokal Bangka. Aik yang berarti air, lelap itu rawah, dan bedeleu itu artinya mengkilap. Tempat wisata inilah termasuk salah satunya yang berhasil eksis di media sosial saat ini. Hasil dari kerja keras masyarakat, tokoh pemuda yang diketuai Juan Apriansah bersama rekan-rekannya. Bukan tanpa alasan, lantaran sudah mendapatkan kepercayaan resmi langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengelola hutan sekitar dengan izin selama 35 tahun untuk kepentingan masyarakat tanpa menghilangkan kelestarian hutan setempat. Apresiasi dari kreativitas para pemuda itu pun diungkapkan Lurah Mantung Andi. Kendati di sisi lain adanya pro dan kontra dari masyarakat sekitar, pihaknya mendukung penuh aksi positif dari kalangan para pemuda.
3: Mau dan terus bekerja untuk membangun Aik Bedeleu ini, karena ada halangan COVID ini kan, jadi posisinya dibatasi. Pro dan kontra itu banyak, ya, kadang-kadang masyarakat sini juga nggak terima. Kenapa kami orang-orang asli sini nggak bisa mandi loh, padahal kami orang sini, yang datangnya orang luar yang mandi di sini. Itulah halangan-halangan yang kami hadapi bersama nih rombongan HKM Kapitan Hijau ini.
1: Wisata alam keleka Aik Bedeleu, seperti namanya. Air jernih yang memperlihatkan langsung dasarnya, dengan endapan pasir putih yang membuat air tampak semakin bersih dan sangat segar dipandang mata. Ditambah dengan berdirinya pepohonan, menambah kesejukan suasana. Aik Bedeleu yang tenang, dengan kedalaman sekitar 2 meter ini, bak magnet para wisatawan penggemar berenang dan mandi di air dengan puas. Tidak hanya menyediakan air bedeleu saja, para pengelola pun menyediakan wahana bermain di air lainnya dengan aksesoris yang berwarna-warni menambah takjubnya para wisatawan. Berbeda dengan sungai lain yang sebagian sudah terjara dengan lumpur terlebih musim hujan, namun kondisi Aik Bedeleu ini tetap bedeleu tanpa ada pengaruh iklim cuaca. Hal itu diakui Ketua Mapalazi Bangka Belitung Rizky Pratama.
4: Kita sangat excited di sini. Kita lihat sampai jam 6:30 malam sampai jam 8 itu airnya masih bedeleu. Jadi tidak ada pengaruh efek cuaca. Nah, itu Bumble sangat bangga sekali untuk mempunyai ikon wisata seperti ini. Nah, untuk campuran kaulin itu kita belum tahu juga karena kita belum melakukan penelitian di sini. Nah, insya Allah ke depan juga penelitian insya Allah kita akan kadar airnya dan bekerja sama dengan ini masyarakat dan HKM Kapitan Hijau di sini.
1: Keberadaan wisata alam yang natural di era saat ini menjadi tuntutan dan tanggung jawab bersama akan terjaga

0: kelestariannya, mengingat semakin berkembangnya pembangunan, perluasan areal perkebunan dan penebangan hutan. Melalui program pemerintah pusat yang langsung memberikan izin akan pengelolaan, inilah menjadi suatu dukungan penuh agar juga sejalan dengan program provinsi maupun kabupaten ikut memajukan jalannya pengembangan wisata alam dalam pemberdayaan masyarakat ini. Tidak terlepas dari infrastruktur, sarana jalan yang memadai dapat memberikan kemudahan bagi para pengunjungnya menjadi suatu harapan besar bagi masyarakat maupun pengelola tempat wisata. Menjadi penyumbang akan pemasukan guna peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Di samping itu, peningkatan kreativitas dari para pengelola menjadi prioritas utama agar tempat wisata air lelap Bedeleu terus dapat berdeleu di kancah lokal maupun domestik dan tetap dikenal selamanya.
1: Tentang kelestarian alam yang ada di area Pantai Kapten Hijau.
2: Ini wisata alam yang ada di Kelurahan Bantung, jadi minta tolong dijaga. Harapan saya pemuda-pemuda di sini ya, lebih berkreasi lah ke depannya untuk menambahkan spot-spot atau membersihkannya lebih bersih lagi. Bisa juga mereka harusnya melihat-lihat untuk wisata yang dibuat.

Selamat sore, Supradi. Balik lagi ke kemarin dengan frekuensi 103,9 FM. Nah, lanjutan dari kesederhanaan dan nilai luhur dalam pakaian adat suku Baduy. Jadi Supradi, proses pembuatan baju adat tuh dimulai dari nanam biji dulu nih, biji kapas hingga ke tahap panen. Nah, selanjutnya prosesnya dimulai dengan memintal kapas sampai jadi benang. Nah, terus kapas itu ya lah jadi benang, selanjutnya ditenun oleh kaum perempuan suku Baduy sampai kemudian jadi bahan. Nah, bahan inilah nih yang nanti akan kita buat jadi baju adat dan dipakai sehari-hari untuk beraktivitas. Nah, di suku Baduy ini sendiri ya, ada pakaian untuk laki-laki yang disebut dengan jamang sangsang. Nah, baju ini berlengan panjang dengan cara pakai hanya disangsangkan atau hanya diletakkan pada tubuh. Nah, desain baju nih, baju sangsang nih tadi berlubang pada bagian leher sampai dada serta tidak menggunakan kerah, kancing, dan kantong. Nah, seperti baju adat nih didominasi dengan warna putih dan tidak boleh dijahit menggunakan mesin jahit. Warna baju nih diartikan dengan kehidupan mereka yang suci, kayak tidak terpengaruh budaya luar. Warna ini hanya dikhususkan bagi suku Baduy dalam. Nah, berbeda dengan masyarakat Baduy luar, mereka menggunakan baju kampret berwarna hitam atau biru tua. Baju adat masyarakat Baduy di luar itu ya sudah terpengaruh nih budaya luar. Jadi Baduy luar terlihat dari bisa perbedaannya itu terlihat dari kantong kayak kancing yang digunakan dalam mendesain baju. Nah, pada bagian bawah atau celana suku Baduy hanya menggunakan kain berwarna biru kehitaman yang dililitkan pada bagian pinggang. Celana ini diikat pakai selembar kain yang fungsinya itu sebagai ikat pinggang. Nah, sedangkan ya di bagian atas itu kainnya tuh diikat kepala digunakan sebagai penutup. Nah, ikat kepala inilah yang dibedakan dengan warna putih kayak biru tua. Nah, untuk warna putih itu sendiri diperuntukkan bagi suku Baduy dalam. Sedangkan warna biru tua bercorak batik jadi ikat kepala yang digunakan suku Baduy luar. Nah, sekian nih Supradi informasi dariku tentang beragam budaya kita hari ini. Oke, Supradi, untuk informasi lebih lanjut akan ku sampaikan lagi. Selamat di segmen Bergaya sore hari ini.

0: 4 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Nih? Nih, nyahe.

Selamat sore Sopradi Sahabat Budaya. Warga keluhkan lampu jalan kayak kebutuhan air bersih saat kemarau. Keluhan masyarakat terkait fasilitas umum kayak kebutuhan air bersih patut untuk diperhatikan. Hal ini terungkap dalam program Halo RRI yang mengudara di RRI Pro 1 Sungai Liat pada Rabu kemarin. Junaidi, warga desa Sinar Baru, Kecamatan Sungai Liat, menyampaikan persoalan penerangan jalan di desa yang masih perlu dapat perhatian. Menurutnya, kondisi ini dirasakan pada sejumlah ruas jalan yang penerangannya belum memadai. Sementara Dian, warga desa Riding Panjang, Kecamatan Belinyo, mengaku khawatir akan kebutuhan air bersih masyarakat di tengah kekeringan yang terjadi. Dia berharap langkah dari pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air saat kekeringan. Sekian kabar Bubble jam 3 sore, kayak Regina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro Dangdut Bedinca Bedae. Wah, hayah sampai ya teh.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut Bedincak Bedaek. Wah, hai sampai ya teh.

0: selamat sore Sepradi, sahabat budaya di mana pun ikak berade, setempo hagi kita dibedincak bedai sore ini kayak kuyuk Regina ngantika sampai jam 5 lak Pradi. Hari ini Kamis tanggal 24 September 2026. Wahai sampai ya teh. Jadi topik ke Ika, lebih suka cemilan yang asin-asin atau yang manis-manis Sepradi? Yo langsung baik ku terima penelpon pertama kita. Halo bedincak bedai.
1: Halo Bedincak Bedae, sayang Gusindaku, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo mamaku cintaku, Mama Rati di Pagarawan, apa kabar Mama?
1: Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar.
0: Masya Allah luar biasa, semangat 45 Mama.
1: Tetap semangat sayangku, walaupun hari masa redang-redang kayak panas.
0: Redang bingit, oke Mama. Nah, kita topik camilan. Mama, kalau Mama kalau nyemil tuh lebih suka yang rasa asin-asin atau yang manis-manis, Ma?
1: Kalau Mama sih suka yang asin-asin kayak mantia.
0: Waduh. Campur kayak pempek.
1: Pempek-pempek. Terus apa namanya? Pokoknya serba
0: asin-asin. Yang asin-asin. Kalau yang manis-manis tuh
1: kue kalau yang asin tuh apa yang kita ikan kue apa?
0: Kue gak apa ki gambus oh mau kata orang kampung ya kue orang ninggel oh deh nggak kenal kue masih agak kurang cepat lungoi mau
1: makan lah cuma tidak sangat menweja
0: tapi
1: tidak hobi itu beda kan
0: tapi men bolu gula aren mama kemarin wadah mantap jiwa mah luar biasa
1: insyaallah mama kirim lagi.
0: Masya Allah luar biasa, lemak manja, terasa banget gulai aren. Benar. Pantesan kan kali kita coba-coba bolu coklat nih kok kata orang. Bukan, bolu gula aren kata orang.
1: Itu sebenarnya itu untuk orang-orang yang ada penyakit diabetes lah istilahnya. Karena dia enggak terlalu manis, terlalu lemak juga kan.
0: Baru tuh laku nyobe beneran mah. Ternyata pacak ade bolu gula aren.
1: Insya Allah,
0: Insya Allah. Ma boleh kirim foto untuk dibikinin berita ma. Foto kemarin. Kirimin foto bolu gula aren mau.
1: Oke, sayang dicintaku. Okay, ada sedikit ini pantun sayang.
0: Oh siap mana pantunnya? Biar kok ayau kalau balas ah.
1: Kok ayau Bang Ahmad kakek yang bisa berpantun. Mana kalau apa santai, emak itu mikirnya daripada bengong-bengong kan?
0: Oke.
1: Okay. Kita mulai. Siap. Ikan lele ada kumisnya.
0: Cakep.
1: Dimasak pakai asam kandis.
0: Asik.
1: Hari ini hari Kamis. Mari tebar senyuman manis.
0: Ada. Umen kula dari tadi mulai ngeringeng. Apa pantunnya?
1: Jalan-jalan pakai sepatu.
0: Cakep.
1: Makan sirih pakai pinang. Kalau memang sudah setuju,
0: nah,
1: kita cepat harus dipinang.
0: Nunggu pagi, jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama.
1: Oke saya tuh, lampu dulu korek tuh jangan jadi emberan. Buat aku lagi jemliang
0: pegel nunggu embera salam lah jadi seluyang bolu ah. Oh tinggi luyang.
1: Nyebut buat aja 3 jam.
0: Ini lagu apa mah?
1: Jauh disayang.
0: Jauh disayang?
1: Bukan lagu lama tapi segar.
0: Jauh disayang, oh. Siapa nyanyi mah?
1: Nyanyi itu banyak lagu-lagu lama tapi penyanyinya mungkin lagi cover kayak
0: lah. Oke lah siap.
1: Cari banyak lagu itu jadi aneh. Yang bisa ya no? Yang kini tidak. Itu mami lagu lama tuh. Yang kok mama nge-neng
0: oh. Lah kelak kita dengar.
1: Kalau lagi tidak bertemu. Aku lagi ramah.
0: Jauh disayang,
1: bukan? Jauh disayang juga sayang.
0: Oke.
1: Kalau mau berdua, ya langsung. Kalau mau orang kan nggak jam segini dia sih ya. Agak berdua juga biar. Ini kita di sini nanti, insya Allah pengen juga gabung di karaokean di rumah di setiap malam minggu dong.
0: Boleh lah kita ya.
1: Boleh juga kita gabung.
0: Kita ramaikan.
1: Marni juga, Marni lama lo, tidak gabung.
0: Adi kemarin tuh.
1: Adi kemarin, mungkin mama ada itu. Kemarin mama ada dari ke ini kan ada acara undangan kan. Terus untuk pakai sepak mora buat banggan beserta mak timnya juga, karena nggak salah kotak terlalu. Dan mangi ini juga bisa menjadi makanan ayam manis es batunya, semoga barokah. Juga buat aku ayam, aku ayam, Pak Dairi juga, Pak Berahin, Pak Berahin juga dalam mereka, Pak Berahin Pak Bumbi, Ipo Satu, sebenarnya benar malam.
0: Nah, Pak Berahin, Madi di Pro Satu.
1: Ya, Panji juga yang di Pro Satu, buat Pak Irla juga yang di Pro Satu, buat Bobby juga yang di Pro Satu, juga buat Bu Meri di Armes, Bu Desumi di Karek Laram, Bu Aminah di Rabu, Bang Kayu di Rabu juga, buat Andera di Sinjaya, Andera deh.
0: Oh, di Sinjaya mah.
1: Kalau Andera di Sinjaya, jangan lama buat efeknya Andera. Ya lain dan kabar aja dulu ya.
0: Oh mah, ngomong-ngomong lagu Jauh Disayang nih dangdut tapi Melayu mah.
1: Itu kayak Melayu, tapi kayak Melayu, lagu lama itu.
0: Ah, oke lah.
1: Kalau tidak dapat bertemu, saat begini, lagu itu saya kak.
0: Oke lah pun.
1: Oke, saya juga si cantik, si gelita, semuanya anak mama yang di RRI Propat. Kalau saya selalu dari mama,
0: siap
1: ya, mama. Ganteng, paling ganteng di RRI Propat. Saya telah ya pulang ya, dari Bima Kabu tadi dari mama.
0: Banyak ya.
1: Maaf, salam juga buat keluarga si ganteng, buat anak yang di tugas di Tegal juga, semoga tak selalu. Dan tak lupa orang doa ke anak-anak sedikit mana pun mas. Semoga tak selalu dikawalin dengan Allah, subhanahu Allah, diberi rezeki yang berokah, umur yang berokah.
0: Amin.
1: Buat Reginanya pulang nih sayang tua.
0: Iya mama aku cintaku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Rati di Pagar Rawan.

0: Ya, kita lanjut lagi di belakang mama. Ada siapa? Halo, Betinca Bedae.
1: Halo, Betinca Bedae.
0: Jawab apa?
1: Sama siapa ini?
0: Betinca Bedae. Wahai, sampai ya, tim macam itu dulu.
1: Hai.
0: Ya, teh.
1: Panas
0: merah tet. Oh,
1: panas
0: didi.
1: Panas hati ya.
0: Ah, jangan panas-panas hati, harus adem hati ya.
1: Panas-panas hati ya, kering merinting.
0: Aduh. Nidi tadi Bu Mardi barulah ditanya ke Mama Rati, lala meda gabung kate. Apa kabar Ibu Marni?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Cuman air kering.
0: Air kering. Jadi cemane solusi ya, beli ya Ibu? Ya.
1: Tapi nak beli air, ngubungi Yuk Marni ade nih tukangnya.
0: Nah, kate begadu air kering tuh perupe ade jual air.
1: Ade tukangnya.
0: Ah, ade tukangnya.
1: Air bersih ade nih jual lah.
0: Oke.
1: Cuman 1000 meter.
0: 120 ribu. Oke lah po.
1: Nah, tahu kawan-kawan dari perai.
0: Nah, lah po. Oke, Ibu Marni, kita langsung ke topik. Kalau Ibu cemane, camilana lebih suka yang rasa asin-asin atau yang manis-manis?
1: Anakku nih suka masin, Nak.
0: Masin, no. Sama kayak Mama Rati tadi berarti. Apa misalnya? Apa?
1: Masin-masin, sampai empek, kok. Nah, kalau kemplang bikin suka. Nah, kalau minuman ku nak manis.
0: Nah, pakai teh manis, kopi.
1: Ku kopi.
0: Kopi, ya.
1: Kopi tidak mencelak, mak saya, Pak.
0: Bener lah, nak berkopi, ya, dah, oh.
1: Sambil duduk di teras tu.
0: Apalah kena. Alah.
1: Sambil ngopi, rebus ubi.
0: Ubi, wah, mencelak mata, dah, oh. Aok lah po. Ya lah po na Ibu Marni na lagu apa?
1: Terlukatiku.
0: Apa?
1: Terlukatiku.
0: Terlukatiku di sini bisik masa ge orang tengah mentong beton.
1: Betul.
0: Ada back sound aja dia dikit-dikit. Terluka hatiku sama nyanyi ya, Bu.
1: Tapi lupa aku.
0: Yang penting terluka hatiku, wa.
1: Ao.
0: Jangan luke-luke sek dong hati ya. Ao.
1: Luka deh.
0: Mau lah pun. Salam-salam ke siapa?
1: Salam ke Mama Rati tadi.
0: Iya.
1: Yuria. Mang Brahim. Soal Ayau.
0: Iya.
1: Soayung. Sama Mama Rati tadi ya.
0: Iya.
1: Bu Sumi di Parelalang. Sama Sumiati di Kampung Baru, Dian di Kampung Baru, Bi Ayun di Nelayan Satu, Ambera tadi di Sinjai ya?
0: Sinjai, Ambera.
1: Ya, sehat-sehat nih kemana nih depan sini? Orang sehat dulu, banyak nyari sehat, bersemangat, banyak nyari bini, banyak nih sungai-sungai.
0: Benar lah, ayo.
1: Auk, badi arwah ini banyak cewek-cewek cantik-cantik mulai.
0: Auk, Nia, no. Auk, nah semangat.
1: Sehat-sehat, cepat, semangat.
0: Oke, yolah pon.
1: Ambera, cepat, sehat.
0: Oke lah pon, haa.
1: Buru, jangan, ambil hati.
0: Bapak
1: saya kamurah. Gila panen lo muda kan lo sampai sini, Ron.
0: Panen.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, lapan makasih.
1: Iya,
0: Ibu Marni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ke Ibu Marni, kita di RY. Kalau Ibu Marni lebih suka camilan yang asin-asin, pempek, bakwan, wah memanglah mantap, oh pentiau. Adilah kanti Mama Rati mentu. Yuk kita lanjut di belakang ada siapa? Halo, Bedinca Bedae. Sampai Yati. Halo. Denglah Embera, kada usah nyamar-nyamar Embera-Embero. Wow, gila sembulum kak tuh ditanya ke Bu Marni. Banyak cewek di RY katanya. Apa? Lum? Sini pun aku mentong kayak bantal. Peku terajang guli hair biar cepet sembuh. Oh, Embera. Oh, Embera. Kak, lebih suka pemakan yang masin manis, masin-masin apa yang manis-manis?
2: Manis.
0: Manis, apa misalnya? Apa misalnya?
2: Masin acar.
0: Nah, terus?
1: Kue.
0: Oh, kue. Oh, tapi kalau lebih suka yang manis-manis?
1: Oh.
0: Pantok kupi, yuk.
1: Oh.
0: Oh, lah pun. Ya lah pun yang berak, kan lagu apa?
1: Lagu apa?
0: Lagu apa?

0: Yola Pona. Salam-salam ke siapa? Jangan panjang iga, oh.
1: Kamu yang saya ya. Wah. Alpiku. Karena buat api buat dasumi adalah buat impori amale hewan wasko buat arisman beli ente buat ayu buku si buat buat kita buat kita buat ini buat ini buat beti buat dota paladin samit lil buat lama buat bang itu diatur buat lil aja di nyambung di surat buat pesetan buat pelamlan buat kawanku man tapi buat
0: ya lah pona lah panjang iga lah jadi tiga luyang buat lu mamarati di nunggun kasalam membera lah lah ya udah kedenger raben lah. Ya lah po, terima kasih ke Embera Embero di Sinar Jaya. Seperti maaf po, agak ada backsound-backsound di belakang yang suaranya agak jedak-jeduk udah yuk. Ya ada siapa nih? Halo, Benincap Dae.
2: Wah, hai, sampai ya Pi.
0: Nah, ini dia tunang Embera di
2: Embera tadi toh.
0: Entah, aku pegel.
2: Yang bener,
0: nyata. Nih, mana ada jedak-jeduk puli suara di belakang nih yuk.
2: Oh, mana ada
0: jedek-jeduk lo, aku bilang suara jedek-jeduk.
2: Ada jegam di belakang tuh.
0: Apa kabar ya Julia?
2: Alhamdulillah. Wahai sampai ya tila lo
0: mau. Oh imang gegar embera di lupa sampai ya tila.
2: Gegar embera tadi tuh.
0: Oh. Nah,
2: ngomong sayang tuh kayak gua.
0: Nah tulah dia tuh tidak lupa sayang salam sayang kayak kak Julia.
2: Emang lah.
0: Luar biasa.
2: Gawe nak sakit terus.
0: Entah, gak aben je minta sembuh, minta sakit terus gawe ya.
2: Orang tuh minta sehat, kok tidak?
0: Kucuriga aja nih kenyaman sakit gak begawe kalau udah beran, ge?
2: Emang?
0: Oh,
2: nyuruh aku.
0: Males. Oh, oke. Okay. Yu Julia kali.
2: Kalau aku udah nyuruh dia tuh.
0: Entah kawan mikir. Lah diumum
2: beli dia.
0: Oke, okay. Yu Julia kalau Yu Julia lebih suka pemakan yang masin-masin apa yang manis-manis?
2: Kalau manis tua, kenapa yang kayak kasihan waktu? Kue gandos atau talam muda, sudah tuh. Apa bakwan kampung tempe, mantul,
0: loh.
2: Mantulita tuh.
0: Bener lah.
2: Kalau yang manis-manis tuh kayak martabak, kok ada varian rasa, coklat, menayu nih.
0: Oh, tapi kalau manis-manis deh cepet lu mau yuk, tangan apa?
2: Tapi kalau manis nih ya, ayu tuh ke ayam martabak tuh lah, ke coklat. Tapi yang lainnya enggak ayu.
0: Enggak, oh. Ini martabak tuh lah.
2: Kalau ayu suka yang asin lah.
0: Benar-benar kalau masin-masin nih, waduh, berapa mangkuk ya habis.
2: Bu Marni kayak
0: Mama Rati. Jadi kalau nongkrong sama sama frekuensi ya. Oke lah pun.
2: Tapi suka dia yang brownie tuh, kan masin tuh.
0: Kalau misal Julia ke rumah kami, ku beri garam sebungkus kayak yang masin kan?
2: Terhasil.
0: Allah pun. Ya lah mana lagu apa? Julia aku pegel nih denger anok jedak-jeduk belakang samping gue nih.
2: Lagu remix tentu.
0: Mang, dah. Ku denger jedak-jeduk belakang gue nih orang mentong beton nih.
2: Di sini menanti di sana menunggu dari
0: kota lain. Allah pun.
2: Yang
0: di sana hanyalah menanti. Ketetap menanti. Menanti
2: benar
0: siapa?
2: Untuk Mama Rati tadi, sayangku cintaku. Ma, kok kita ke nih, Ma? Kita ke rumah Yuk Fitri, Ma.
0: Kak, dah ngajak.

0: Waban.
1: Ah, bukan Regina aja. Yuk Fitri, minggu kemarin nyuruh ke rumah ya. Weh, memang lah.
0: Masa lagi?
1: Iya, datang lah kata dia. WA, WA yuk. Lupa ya. Males mendak deh Mama Rati kata yuk. Males menanya ayu bayi kata
0: yuk. Mama Rati, mendak deh Mama Rati.
1: Ayu kata itu ayu
0: bilang kayak gitu.
1: Masa ramai-ramai naik ada Mama Rati, ada Regina, kata yuk kan. Ada Bu Marni, ada itu apa temennya. Ayam, gitu ada wajah, kan seru tuh.
0: Oh tapi Julia, kata tadi denger Ibu Marni tuh lagu apa ge? Hati terluka, terluka hati.
1: Bu Marni tuh lagu apa?
0: Entah kuda jelas saben, kuda sekaput. Sudah sekaput ancup saya mencarinya. Kenapa tidak bertemu-temu jua ya?
1: Maja be lah.
0: Tidak tahu apa.
1: Menung biasa ada nyanyi.
0: Hati terluka, terluka hati. Ada goresan luka yang mana aku tidak tahu lah mana.
1: Tidak tahu juga. Tidak tahu tak lagu dia tu tak.
0: Tahu. Tidak. Kelala pun. Aku pilihin Bella bu, Bunda Ratio. Misal ketemu Mak Ratio. Yo, salam-salam ke siapa?
1: Oh, yang Mama Rati tadi. Oh.
0: Bukan Mama Rati, Bu Marni.
1: Oh, Bu Marni, Mama Rati tadi. Yang ku sayang kalau
0: jauh disayang
1: jauh disayang
0: lagu Melayu kok
1: pokoknya kayak amang protes kok kayak bang Kakmin Bu Kori kayak Om Alek sudah kemang Yan kayak Makin Kak Iing Bang Redo kayak Yuk Seatun Yuk Aminalabu Bunda Mary Bunda Rindu Ampuy terus Pak Abdul ke Ibu Rida, terus Ko Ayung, tahu dia tadi. Ni siapa namanya Buda Sumi, Mang Bujang, Pinang Sedatang. Lah, lain anak ngabung.
0: Okey lah, Pona.
1: Kalau ada nukening kepala.
0: Ditunggu.
1: Mbak Rian beli tang, ah.
0: Iya.
1: Itu angin terus.
0: Okay, alah, siap. Yang
1: penting, ah, kita semua itu yang penting tuh, walaupun cuaca kayak gini, ya kita tetap semangat, kok.
0: Semangat sehat selalu.
1: Ngapain yang lain di kampung lain lah hujan galau, ya, perasaan, no?
0: Kelak betunggu, bayi lah pasti. Ade, jatah.
1: Langsung aja keluar.
0: Oh, memang mandi hujan. Okay deh, makasih Juliaku.
1: Putar ya lagunya.
0: Siap.
1: Karena hanya lama nanti.
0: Asik.
1: Okay. Sudah selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, mana pantun? Mak Niana.
1: Burung merpati. Terbang melayang.
0: Cakep.
1: Singgah sebentar. Tidak jati. Kalau hatiku sudah sayang. Tak akan pindah lain hati.
0: Tuh dia. Dengar tuh hati. Babang Putra.
1: Bentar meleleh yang denger
0: ya. Nian lagi lah ngegombal.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Julia. Molek Mbak Bunga Dahlia di RY. Kalau kita lanjut lagi Sapradi. Aku puter lagu requestan Nika. Di Berincap Dari Sore Nih. Wahai sampai ya teh.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut Berbincang Bedai.
2: Ya, Sopradi, sahabat budaya, balik lagi kita di Bedincah Budaya sore ini sampai ya tiampai jam 5 kelak kayak kuyo Regina. Lanjut lagi kita di topik, Ika lebih suka pemakan yang asin-asin atau yang manis-manis, Sopradi. Yo, lanjut lagi kita terima telepon ada siapa nih, Sopradi. Oh, halo, Bedincah Budaya.
3: Oh, halo, Bedincah Budaya. Sampai hati.
2: Kayak siapa di mana nih?
3: Kayak emang protes.
2: Putus-putus suara emang protes. Apa kabar emang protes?
3: Kabar sehat.
2: Sehat-sehat. Aman dah agi-agi di rumah Ika emang protes lah kering kok.
3: Aman agi-agi.
2: Ada hujan kok. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hujan segera turun dan membawa berkah untuk kita semua. Yalapona, Mang protes. Lebih suka pemakan yang asin-asin apa yang manis-manis, Mang protes.
3: Yang manis.
2: Kue bantal.
3: Nggak tahu, masih enggak.
2: Yalah, kue bantal favorit aku tau kali lah. Oh, yang manis-manis jadi ya suka oh kanti kopi ya.
3: Yang manis.
2: Lapun, ya Mang protes nak lagu apa?
3: Lagu nama beban kasih asmara.
2: Beban kasih asmara. Jadi beban-beban saya kasih asmara he.
3: Beban terimpan masalah.
2: Ayolah pun beban kasih asmara. Salam-salam ke siapa?
3: Salam ke Ampera. Ke Bu Meri. Ke Suri Atun.
2: Ini ngapanya ya nurut sama ngamat ya.
3: Juli ya Pak Sotan. Pak Ibrahim, Samarati, Sotori. Bu Marni, Kayak Bujang. Pak Damiri, Pak Hamid, Iko. Sama Tinta. Bu Amina, Putra Sambat. Ya Misru. Pak Jati, Ku Ayau. Putri, Ku Rida, Pak Tul. Bang Jan, Bang Ahmad.
2: Lah jadi tiga lu yang bulu memerhati lah.
3: Original udah biasa tuh.
2: Alapun, makasih ya, mau protes kok.
3: Sakit sendiri abu ya.
2: Dede pantun.
3: Yo, dede pantun ada.
2: Alapun, lah pun dede pantun. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, kayak emang protes atau Zaizi kita disungkap. Angkat tangannya. Lagu beban kasih asmara nya ya lebih suka yang manis-manis ya kawa masin-masin au ya lanjut lagi. Halo Berincah Wabdai
3: wah ngopi
2: apa ya tai apa Mang Yan apa kabar Mang Yan?
3: Alhamdulillah Mang Yan,
2: alhamdulillah sih. Udah
3: makan ano lemak manis apa sindol hijau dawat.
2: Weh, wasak Mang Yan nek anoknya.
3: Udah
2: nelponnya pasti lah baru dia makan.
3: Baru pulang dari anak Pulau Kapuk. Belajar dari Pulau Kapuk.
2: Segar, langsung makan bubur cendol udah ya. Apalah kan. Jadi kalau Mang Yan lebih suka pemakan yang manis-manis apa yang masin-masin Mang Yan?
3: Manis, kalau manis juga lah sedang.
2: Jadi lebih kayak kanti kopi yo, Mang.
3: Tahu
2: lah pun. Ya, Mang Yan nak lagu apa, Mang?
3: Hah?
2: Nak lagu apa?
3: Lagu apa? Lagu Rano Karno atau mungkin apa? Hilang Tanpa Berkesan.
2: Hilang Tanpa Berkesan? Iyalah pun. Salam-salam ya siapa?
3: Salam-salam. Ke orang Pegarawan yang bau lu gula aren. Mantap kata ya.
2: Mantap.
3: Bau gulung orang anak orang kampung Jawa. Ya kalau mana lebih kan mantap.
2: Dek mantap melom suanyu be. Melom suanyu be dek mantap.
3: Mau.
2: Mananta juragan batu es nelum gabung ngabena. Udah ya. Sisa pagi salam ah.
3: Terus ya Mama Rati. Boleh lah lagu tadi tuh. Sayang disayang di pulau seberang, punya kekasih jauh di sana. Ada, mah boleh lah lagu mantap. Memang itu lagu di tahun 70-an loh.
2: Mantap. Omang tadi lagu Omang hilang tanpa kesan, no?
3: Ah?
2: Lagu Omang
3: itu.
2: Oh lah.
3: Sungguh cantik manis hatiku tertawan. Tarafmu ayu rupawan sayang.
2: Hilang tak berkesan yuk.
3: Di kayangan menjauh di balik awan.
2: Asik.
3: Itulah gua.
2: Lah pun.
3: Salam-salam Cik Julia, Cik Fitri, Selim Nanti, Cik Bang Iin, Cik Amarati, terus Cik Amang Proses tadi yuk.
2: Oh, Amang Protes.
3: Amang Protes tadi.
2: Kena macam lah Amang Protes ya.
3: Teriak apa? Rido rumah, cik teriatun. Yo Amina di labu. Cik apa itu yang di bentet? Bang Abdul. Tapi yang Siko dan yang gini ini apa? Dah lupa gua namanya. Salam tidak gabung dia. Tak.
2: Oh, Yu Mary.
3: Kak Mary ya.
2: Yuk Mary Mermet.
3: Terus ke Embera. Tapi ya iya. Lah, matu bela.
2: Lagu tadi hilang tak berkesan Musin Alatas, oh. Mang Yana. Oke lah pun. Yuk sama-sama, Mang.
3: Yo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kek Mang Yan kita di RY. Mang Yan baru dimakan bubur cendol. Adaw, seger mon, no. Oke lah pona. Kalau Ika lebih suka pemakan yang masin-masin atau yang manis-manis, Sapradi. Yo, kita lanjut di belakang ada siapa nih? Halo, Bedinca Bedai.
4: Bedinca Bedai.
2: Empat ya, Tai. Ah, ni dia yoda o, ade ayang beb yuk Julia kita. Bang Putra, apa kabar Bang Putra?
4: Alhamdulillah.
2: Masih di kolong biru.
4: Masih.
2: Masih ramai mermet-mermetnya.
4: Oke, sebentar lagi tuh ramai, hujung lomba-lomba, hujung penuh di belakang.
2: Ku negil pun kesanen.
4: Oke, aja. Sampai sampai nak
2: jalan
4: masjid
2: tu
4: ramai
2: lah belakang. Ramai yo, boleh boleh lah. Tak ada di, ano dikasih tarif berapa yo masuk ah?
4: Ya,
2: gratis.
4: Orang orang kampung-kampung sini lah orang orang dari daerah Pemali, orang Cina pun banyak
2: masuk. Lah pun aman mudah-mudahan no. Oh. Yo, kalau Bang Putra cuman nih lebih suka pemakan yang manis-manis atau yang asin-asin?
4: Makan ini sangat-sangat manis lah, manis buah lah.
2: Buah.
4: Manis buah lah pokoknya jangan terlalu manis.
2: Jangan terlalu manis. Buah apa? Buah durian.
4: Durian, apel, anggur.
2: Yang segar-segar. Oke lah pun. Oke Bang Putra, anak lagu apa Bang?
4: Lagu Pengemis Cinta.
2: Aku bukan pengemis cinta.
4: Aku bukan pengemis cinta.
2: Gawe lah. Kejek po denger Toyo Julia nyala nyanyi mah. Oke. Iyalah pona, salam-salam ke siapa Bang?
4: Salam-salam buat Ayu Kriyasa Marido, Pak Brahim Toayo, Ayu Meri. Ayo Pinta, Ayo Amina, Soayong, Pengama,
2: apa lagi? Bunda,
4: Kamarati, Ayo Fitri, Mangyan, Kasih Kacamura, Ayo Ibu Kori, buat semua lah.
2: Oke lah, Pona.
4: Dari A sampai Z tanpa terkecuali. Dalam kompak selalu.
2: Oke lah, Pona. Makasih Bang Putra Sambas dari Kolong Biru.
4: Semoga selalu bersama keluarga.
2: Amin. Oke.
4: Yo, selamat sore.
2: Yo, selamat sore. Yo. Makasih ke Bang Putra Sambas di Lubuk Keli di Kolong Biru. Sebentar lagi ramai para mermet berdatangan, kata Bang Putra. Musim kemarau nih ya. Oh. Ya Pona, lanjut lagi. Sikap penelpon lagi sebelum ku putar lagu di siapa nih. Halo Bedinca Bedaya. Dikecilin volume radionya. Halo Bedinca Bedaya.
5: Halo Bedinca Bedaya. Wah. Empa ya tiyo
2: wade mangamat. Apa kabar mangamat?
5: Alhamdulillah.
2: Baru datang mandi. Mandi di mana, di Kulong ken?
5: Mandi Eprigi.
2: Nanti Eprigi lagi ade Eprigi yo.
5: Ade Eprigi urang
2: cunah. Oh Eprigi urang, numpang mandi Eprigi urang kok. Aw lah pona. Aw niya na. Ada pantun lu dah.
5: Oh pantun.
2: Aw.
5: 2-3 kucing berlari.
2: Kepala botak licin.
5: Sama si kucing belang. 2-3 aku cari. Tidak sama kan adik seorang.
2: Nah.
5: Beribu-ribu bintang di langit. Belumlah bulan mana akan terang. Beribu-ribu ku pandang manis. Belum adik mana akan senang.
2: Wah, yang payah, pai. Au. Lah makan lom, ngomong-ngomong mengamat. Lah makan lom. Ya ngapa lo makanlah sek dong ah. Au lapun. Magrib. Yo lapun mengamat nak lagu apa mang?
5: Aku nak lagu Sangsaro Badan.
2: Sangsaro Badan. Jangan sek Sangsaro Badan terus. Oke, salam-salam ke siapa?
5: Okay,
2: makasih mangamat. Ditunggu lagu
5: kan eren sampean petugas.
2: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ke mangamat naik atap mantap. Yo lapun langsung belaku putar lagu ika. Surene di Bedinca Bedaya Sepradi. Wahai. Sampai ya tai.

0: Uwagul, upala peteng ngarai.
1: Ao, bola jam 5 hari nih.
0: Oh, sek.
1: Apa kabar Bangka Blitong nih?

Selamat sore Sopradi, sahabat budaya. Harga ayam potong melonjak, Pemprov bubble intervensi pasokan. Harga daging ayam potong di pasaran Bangka Belitung melonjak tinggi. Kondisi itu memicu intervensi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk neken harga. Asisten 3 Setda Pemprov Babel, Elius Gani ngomong, kenaikan dipicu keterbatasan pasokan akibat gangguan produksi dan naik ke harga pakan, peternakan atau sapronak. Penyebab utama hukum pasar, permintaan tinggi tapi produksi turun akibat gagal panen karena cuaca dan serangan penyakit. Di sisi lain, harga pakan peternakan juga naik signifikan. Selain produksi, margin broker yang tinggi Rp5.000-6.000 per kilogram turut perparah lonjakan. Pemprov Babel sepakati penurunan harga dari produsen ke broker. Harga dari perusahaan ke broker yang tadinya Rp27.000-28.000 disepakati turun Rp2.000 menjadi Rp26.000 per kilogram. Diharapkan harga eceran di tingkat konsumen akhir ikut merosot. Langkahnya akan dievaluasi dalam sepekan ke depan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Babel Kurniawan ngomong, sasaran pemerintah jaga harga di konsumen dan melebihi harga acuan penjualan maksimal Rp40.000 per kilogram. Jika pasokan lokal tetap kurang dan pasokan dari Palembang Lampung minim, Pemprov siap datangkan ayam beku dari Jawa. Pengangkutan didukung program fasilitasi distribusi pangan yang dibiayai Bank Indonesia. Sekian kabar Babel jam 5 sore, aku Regina, sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: OS! Nak mana, OS?
3: Duh, apa gimai? Kini ngambuk ku terus. Ngapa?
2: Nyepok nak kemana, Es?
3: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
3: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Jangan gini, ne. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya, kine.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
3: Cemana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, Nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
5: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, no? Ngade-ngade.
5: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tau.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita ngok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo, di dalam HP ne ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
2: Wah, cemana cara, guys?
5: Ka ambi HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti nih.
6: Taipau begereng.
7: Omay, nyaman kamar kan omay. Bersih, rapi. Wah, saya kudek tanagi omay nak belayar ke pulau kapuk omay.
8: Syukurlah Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya. Mending pale men belambur ini kamar ka, Rom.
7: Mai, Mai. Kepacak dah, mendak nyala-nyala aku sekali, Mai. Biar tenang kupingku nih.
8: Duh, kan bener nian, Rom. Kamar ka, nah ini kapal pecah. Besar dah salah-salah. Asa ku nunggu hari ka tidur di kantiu lah, Rom.
7: Deki ade, Mai, ngeracau iga. Lanu iga kan ya, Mai. Tapi yuk nian, Mai, yuk. Bener lah KTK, Mai. Ku ge nak bebiras kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur, Mai. Tapi, kalian tuku, Mai, yuk.
8: Dek pasel, Rom. Banyak iga gawe ku di rumah, ne. Alang ku bringkes rumah. Adik, ge.
7: Bukan, Mai. Jahat bener, kek ku, ne. Aulah pun, mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar, oh. Awas, kah?
8: Oh, yo.
7: Kalah kamar kare mai.
8: Ningo paling-paling angat-angat teh ayam po.
7: Dek ki ade mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray iya, mahal. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka mai. Apa ki job ku ni mai? Kain ku tengah banyak ya mai.
8: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih Rom, Rom.
7: Masya Allah, panjang lidah kade Mai. Nyaman bener sak nyarutku nih.
8: Ukan meseke, taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
7: Macam kamar kane Mai, yuk. Tapi bener pulih kate kamar.
8: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
7: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama kak Mai. Nama kak ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kak dipanggil Mayat, Mayo.
8: Dah ingin apa nih?
7: Nak dah aku panggil kamayan aja.
8: Ya lah Rom, pokoknya nyari gara-gara nih yuk. Kelak sekampung nih, sak manggilku mayat, jangan nyari well nih.
7: Mayat berjalan mau nama yuk.
8: Biak lah, men pok manggilku macam tuh. Ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau nama mereka sebenar. Siti Terompak.
7: Ya lah May, diam-diam, jangan kayak bising nih gak. Mati lah May, May, jenaknya May.
8: Yo pun pok lah yang mulai ya, yo be.
7: Enggak ada pun, May. Kita damai May, yuk. Cukup mama, kita bayang kalau May, yuk.
8: Oh Rom, oi. Ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
7: Dek kau aku nasib sama kayak pok ya May.
8: Aduh, ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
7: Ku ingat kawanku di kampung lu, May.
8: Ngapa Rom?
7: Jadi kisah nek nih May, yuk. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong karena gak tinggi, May. Tai pau lah pokok, ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, May.
8: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
7: Anok, May. Bik tuh pokok, ah. Mending ngomong anak je harus jadi konglomerat, May. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, May.
8: Oh, bagus, eh, Rom. Jadi motivasi, Rom.
7: Hebat apa, May? Saking nak nyage cita-cita, May. Sekalinya punya anak, diberi nama, May. Kata udah sampai nama, May.
8: Siapa, Rom, namanya?
7: Tai Pau Begereng. Itulah mendek tahu apa lah, May.
8: Apa, Rom, namanya? Tai Pau Begereng.
7: Oh, Tai Pau Begereng.
8: Lah nua lah bik tau Romo.
7: Oh nian May, cubik kebayang ke Mayo. Serba salah jadi ya men kita manggil anak eh?
8: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo. Kita ngetok pintu eh? Assalamualaikum. Keluar mak eh? Udah kita kan nanya, tante ada tai.
7: Jurok kan deh May.
8: Ya nama kita mau bergereng. Mananya?
7: Aok pulih Mayo. Sikok nih May. Waktu absen di kelas, May. Lah temang, May, tiap hari kami sekelas, May. Aduh, sakit perut, May.
8: Apa hal, Rom?
7: Tau deh, asa absen kan urut abjad, May, yuk. Ah. Jadi, menlah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kami lah siap-siap lah, May. Sally, lah, kan? Saya, Bu. Keren kan namanya, May, yuk? Ah. Panggil lagi. Suryadi. Hadir, Bu. Sekali pas turut T, May. Tai Pau Begereng.
8: Saya bu. Lah hancok lilot lah gawe pok nih Rom. Rom, kukira enggak kalah yang budu Rom. Rupanya ada yang lebih budu dari Karo mo.
7: Kan emang kok memang May. Kurang asem emang kan May. Dak sahabem, dak ngulok kan May. Keliwat memang kan May.
8: Tai Pau Begereng. Tai Pau Begereng.
7: Sampai kayak kalah May. Tai Pau Begereng May. Begaya. Asak na ano nak belanja nak minta traktir terus sok-sok ayo.
8: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana kok anduk mesai ya sekarang kok. Capek tau judo kayak pok Rom.
7: Dek kawago.
8: Bukan, sesuai pok menano kita bikin undangan Siti Terompak menikah dengan dek, Tai Pau Begereng.
7: Dek suai men kekku, dek suai dak memang kekku dak mai. Kek kalah mai, jauh-jauh lah mai. Kek kalah mai, deng lah mai.
9: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai ke Robne. Dek apalah pikir budak-budak tu. Dek dia beban apalah hidup ah. Lah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh, ya. Lah, oh, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

Prom Pantai FM, Mereris ngeliat sore budaya Bangka Belitung, seperadik sahabat budaya dimanapun ika berade, agi kekuyuk Regina di sini nganti ika. Kali ini di Ginata, seperadik, oh, sampai jam 11, 17.48 menit kelak seperadik. Sebelum kita gabung ke Pro 1, Mereris ngeliat untuk segera kita ikuti pengajian Al-Quran ke Beduk Azan Maghrib. Nah, kali ini seperadik, kita Ginata di Pantai Parangtritis. Kita akan menikmati indah sunset di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Namanya Pantai Parangtritis, Pradi, tempat di mana legenda

berasal dari kerajaan Majapahit bernama Pangeran Dipokusumo. Ketika Dipokusumo hendak melakukan semedi, dia nemukan air yang menetes dari karang. Satulah muncul nama Parang Tritis. Banyak yang menyarankan saat yang tepat berkunjung ke pantai ini adalah ketika matahari terbenam, karena pada saat itu pemandangan pantai Parang Tritis terlihat lebih eksotis dan pesona sunset di pantai Parang Tritis sangatlah indah. Garis pantai yang panjang, pasir yang putih, ditambah deburan ombak yang menawan, membuat pantai ini jadi incaran para turis baik lokal maupun asing. Bagi Kak yang menyukai petualangan, di pantai ini Kak dapat nyewa ATV yang pacak digunakan untuk mengitari pantai. Tapi untuk Ika yang tidak suka dengan petualangan, di sini juga ada jasa berkeliling menggunakan bendi. Bendi adalah sejenis andong yang biasa digunakan di pantai. Setelah letai sepradi, pengunjung juga dapat menikmati kesegaran es kelapa muda di warung-warung sepanjang pantai. Pantai Parang Tritis juga menawarkan homestay dengan harga yang variatif. Pantai Parang Tritis juga terkenal memiliki banyak mitos yang membuat pantai ini dianggap sakral. Hal ini terlihat dari banyak ritual-ritual yang dilakukan warga sekitar setiap malam Selasa dan Jumat Kliwon. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat setiap tahun juga rutin mengadakan ritual di Pantai Parang Tritis. Ritual itu biasanya disebut dengan ritual labuhan. Puncak ritual pada tanggal 1 Suro saat peringatan Idul Fitri dan Idul Adha. Psikologi mitos tentang Pantai Parang Tritis yaitu mengabadikan gambar Parang Tritis dengan kamera model HP pun akan terlihat indah. Oleh karena itu, Pantai Parang Tritis dianggap sebagai surga para fotografer. Tudi Spradi, indah sunset di Pantai Parang Tritis, Yogyakarta, di Ginata Kite sore ini. Jam 17.41 menit sebelum kita gabung ke Pro 1, kita nikmati kembali siko lagu berikut Nintokika Spradi.

Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14 yang artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Not, lah kenyang perut nih, jam reperi nih.
2: Lah jam 7 malam, suat nih, gul.
1: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyahe.

Selamat malam Sepradi Sahabat Budaya, Kampung KB Pariwisata Burung Mandi resmi diluncurkan. Kampung Keluarga Berkualitas KB Pariwisata resmi diluncurkan di Desa Burung Mandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur. Kampung KB Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan kualitas keluarga sekaligus merdayakan masyarakat kayak mengembangkan potensi pariwisata ke ekonomi kreatif lokal. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur Erna Kunondo ngomong, Kampung KB harus ngasih manfaat nyata bagi masyarakat. Mulai dari kesehatan, tumbuh kembang anak, masa depan remaja, sampai kesejahteraan keluarga. Para kader, kelompok keluarga, UPPKA, kayak remaja harus terus bergerak bersama, jaga lingkungan dan kawasan wisata. Mengembangkan produk yang dorong kreativitas generasi muda. Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Fajar Supriyadi Sentosa ngomong, Kampung KB merupakan model pembangunan yang dimulai dari keluarga dan dilaksanakan melalui berbagai program di tingkat desa. Sekian kabar bubble jam 7 malam, kayak Regina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: OS, nak mana Bo OS?
3: Duh, apa gimai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak ke mana, Es?
3: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
3: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne, ya.
2: Oh, kini, ne. Menak, ya pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya, kine.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
3: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es. Silakan komunikasikan baiklah, Es.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Bas. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
5: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tau.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang, ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara, guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota ge harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, dek ko, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP ni. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah, ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
6: Mai Matea Bintit.
7: Mai. Oh, Mai. Ngapainnya kak diem nih, Mai? Kak kesambet, Mai, yuk. Udah tuh ngapain dari tadi kan untuk Matea, Mai?
8: Apa, Girom?
7: Ngapainnya kak nih, Mai? Lain umon hari ini?
8: Nih, harum. Mata aku, Rom. Nah, aku beri keko, Rom, biar kita sama, Rom.
7: Mai Bintit. Upaya, ya Allah.
8: Aku males kepok nih Rom. Diri sakit ukan kesian malah dulu.
7: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh mah. Kang intai orang mandi mah yuk.
8: Ukan ya Rom. Udah tofunen wega makan telok Rom. Tah berapa hari nih tah ngapa sama makan sute kayak nak lok telok. Aduh
7: jen nyalah kayak telok. Mai menelah bintit-bintit lah.
8: Aduh Rom, pok nih Rom, doakanlah kawan pok nih sembuh Rom. Jen ketawanya Rom, nah aku bagi kayak pok mata bintang.
7: Aduh sakit
8: Rom.
7: Perut kumai gaya pok deh Mai.
8: Nih kita sih kok surang ku kiri pok kanan Rom.
7: Tapi kata tadi kan lu makan telok Mayo. Oh, pantes lah ya, ya, kak kemarin kentut. Na'uzubillah Mai. Kayak pingsan gawe kak Mai.
8: Bising gaya Rom, ngerunyotnya mata aku nih Rom.
7: Aduh, tapi Mayo, memang di dunia ini kena adik pasang-pasang, Ramai.
8: Maksud, Pak Rom?
7: Maksudku tuh, men mateka bengkak sebelah, di abdola saya menyangka nanbi bengkak, Mai.
8: Ya, Pak Rom, menak nyari gara-gara rupai Romo ngelokku, Pak.
7: Ya, oke, Mai, ngapain geli sama
8: gue. Nih, kek Pak lah, mata bintik sebelah nih, kek Pak nih, nyelangkit lah kek Pak.
7: Aduh.
8: Gajil, Pak.
7: Ya lah, Mai, jadilah, Mai, ah. Daripada ini, Mai, kita celengak, celenguk, gawe kita, yuk. Anum kita JJS, yuk. Kita ngeliling kampung, kita dijadilah. Kita berjalan.
8: Yolah, tapi sambil nyari pemakan, Romo.
7: Dek lain, Pok ne, Mai. Ujung-ujung kek minta bayarlah, deng. Dan kulah ngerti lah, kek Pok ne, Mai.
8: Tapi, lak lu, Rom. Rom, belum. Ngapainnya badan po nih Rum?
7: Wah. Yuk, kak jangan kenakut ku nih Mai. Ngapain badanku Mai?
8: Apanya badan po bengkak galin Rum?
7: Kan Mai yuk baca oh kan nih mang oh.
8: Yalah Rum menang olahraga Rum. Yo cepet men Rum. Jadi dak kita ngiter gampong nih.
7: Oh jadi be Mai segera menjalan-jalan cemi Mai yuk.
8: Awo Romo. Tapi ini ngok kau orang jadi dek segerom.
7: Nyaman kau. Ku macam ni ramah kayak orang. Kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus kayak siap PG. Oi mang, bi, nak ke mana tuh? Matilah, bi amang tuh.
8: Kenal nih mang pok, kayak amang bi edek Roma.
7: Dek, ku cuma manggil bayi mai. Ku keramah orang ya.
8: Aduh, sedang lah pok nih Rom. Langsung gali orang liwat abis pok panggilkan. Jiga orang Rom, minta orang pok gile Rom. Ah, Roma.
7: Deng mai. Mulut ku, sekoyo ku be.
8: Basing pok lah Rom. Asak pok seneng belah.
7: Wih, nuwe, kada ingin dia ku nemai.
8: Yolah Rom, cepet men lah jalan ah.
7: Pelan-pelan ge mai. Nyabe ase ku mai. Seram sange ku ngeteh ku mai berjalan mai.
8: Tulah malah langseng niga Rom. Jalan gila saro.
7: Awak mai, langep-ngep nyabe ku mai. Yo mai. Kita ngasuh lu surat di bawah batang tuh mai. Ku perlu istirahat nih mai. Dek tahan lagi kaki ku sakit mai.
8: Ngapain dak kita ke warung bakwan Pina bay Rom. Makan bakwan. Minum es gile.
7: Ay, tahu baik kan nih Mayo. Ku tengah haus. Seger nian tapi Mai. Pas bener nih tengahnya bini minum es. Oh.
8: Kan Rom. Tapi, aduh Rom. Lupa ku mau dompet Rom.
7: Ada Mai. Ya lagu lame. Mau dompet gak dompet kak kusong. Percuma bay.
8: Dek Rom. Ku tadi lah niat neraktir ke makan bakwan Pina. Tapi kecicirin dia di rumah dompet
7: gue. Baca pok pesandiwara Mayo. Mang pinter pok ngeles Mai. Deng. Ngerapi deng gede Mai. Ade 10 kali langsung bangkrut. Kehidupan ku gawekan nih Mai. Aulah pun ah. Paca lo ku mayarka. Tenang ben menanya si kok bakwan lo.
8: Hahaha. Mantap. Pok nih imang sahabat paling setia. Cikar. Baik dek taipau. Duit banyak jiat kerungkeng Rom.
7: Aok paca o. Sude kapuji. Kampas ku ke bumi nih Mai. Imang lah. Kan nih Mai. Tega nian. Kan nih Mai.
8: Dek Rom. Pok cakep cikar. Aduh. Rom. Yolah kita gi Rom.
7: Yo pon. Tapi pelan-pelan Mai yuk. Dek kuatnya biru nih.
8: Aduh, Rom.
7: Agak jauh dak Mai.
8: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulang mbak wana Rom.
7: Ya pon, kula dek tanagi. Ya
8: kan aku gindong Rom.
7: Dek kau ada, telah pok kelimpet Mai.
0: Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara budaya Bangka Belitung.

0: alam. Kahit glitter na pumarasaad na anuana ako.
1: Sosok mereka mengingatkan kita pada keberadaan masyarakat Baduy di Banten. Mereka hidup tanpa alas kaki. Meskipun harus merasakan panas terik matahari atau berjalan ke kota atau sekolah sekalipun, mereka sama sekali tidak pernah tergoda untuk menggunakan alas kaki berbentuk sepatu atau sandal. Namun, di balik segala keganjilan itu, masyarakat adat Amatoa Kajang atau dikenal suku Kajang menyimpan kearifan menyangkut hubungannya dengan alam dan sesama manusia. Suku Kajang adalah salah satu suku yang terdapat di Indonesia. Suku ini sangatlah sederhana, alami, dan hidup di alam yang masih asri dan terjaga kelestariannya.
2: Kalau pengalaman baru-baru yang menebang pohon itu, langsung memang dipanggil sama Amatoa, terus dikenakan denda. Kalau dendanya itu karena setiap yang menebang pohon itu 1.200.000 satu kali denda. Biar rantingnya sedikit saja namanya saya kayu-kayunya. Jadi memang itu. Terkecuali kalau misalnya ambil di luar seperti ini sih, silahkan. Karena hutang itu terdiri dari tiga. Ada hutang keramat, ada namanya batas ya, ada namanya hutang rakyat. Jadi hutang rakyat itu yang dikelola oleh masing-masing masyarakat. Jadi di dalamnya itu hutang rakyat, batas saya. Ini batas saya bisa saja kita mengambil, yang penting ada izin dari Amatoa. Kalau memang hutang keramat, tidak ada bakal yang memberikan izin. Kayunya rusak sendiri, semua di dalam rusak sendiri.
1: Sahabat budaya, suku Kajang adalah salah satu suku tradisional yang hidup di bagian timur Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tepatnya sekitar 200 km arah timur kota Makassar. Cikal bakal masyarakat adat Kajang dan wilayahnya tergambar dalam mitologi asal mula kemunculan Tomanurung, Taumariolo, manusia pertama di Kajang yang kemudian menjadi Amatoa atau pemimpin adat pertama masyarakat adat Kajang. Orang Kajang di Sulawesi Selatan takut dikucilkan jika melanggar aturan adat. Seorang penduduk menjelaskan jika saja sampai saat itu terjadi, ketua adat yang disebut Amatoa dan jajaran petinggi adat lain tidak akan pernah mau hadir jika terdakwa tadi melakukan ritual adat.
3: Oh, tindakan nakunrer polisian antara Amatoa.
2: Oke, jadi pelanggaran yang bisa dilalui oleh polisi tergantung, katanya tergantung dari pelanggaran itu. Kalau misalnya tentang kriminal, terus masyarakat mengadukan ke Amatoa, bisa saja diselesaikan di Amatoa. Setelah diselesaikan di Amatoa, bisa saja dilanjut ke polisi. Itu masalah kriminal. Kalau misalnya pelanggaran biasa, setelah diselesaikan oleh adat, maka polisi tidak ikut campur lagi untuk menyelesaikannya. Begitupun polisi, kalau misalnya tentang adat yang dilaksanakan terus melanggar, terus melapor ke polisi, setelah diperbaiki sama polisi, diselesaikan polisi, kalau misalnya tentang adat, dikirim lagi ke Amatoa dalam struktur ini pengatur tentang adat.
1: Suku Kajang ini sudah terkenal sejak dulu kala, tepatnya pada tahun 1931 ketika ahli bahasa kolonial Abraham Sense melakukan studi untuk mempelajari sejarah tentang kehidupan masyarakat adat Kajang. Warna hitam bagi suku Kajang menunjukkan kekuatan, kesamaan derajat bagi setiap orang di depan Sang Pencipta. Nah, apabila memasuki kawasan suku Kajang, maka jangan lupa pakaian yang dikenakan haruslah berwarna hitam loh. Walau kehidupan kian modern, ditambah lagi dengan bermunculannya teknologi baru, tidak membuat suku Kajang menjadi silau dan merubah pendirian. Justru sebaliknya, suku Kajang semakin membentengi diri dan kuat berpegang dengan tradisi nenek moyang yang disebut dengan papasang, semacam hukum tidak tertulis yang tidak boleh dilanggar. Salah satu bunyi hukum yang ada dalam papasang adalah Kajang Tanaka Mase-Masea, yang artinya tidak jauh dengan kajang tanah yang sederhana atau miskin.
3: Ini pun nih, injau pendani ku hukum alang, kait gitir ini pemersaan na anu ada.
2: Kalau misalnya hukum alam yang berlaku di sini, kalau misalnya ada yang mencuri terus ada yang tidak, pencuri itu tidak mengakui, ada semacam namanya bakar linggis. Itu bakar linggis. Linggis memang yang besi itu terbuat dari besi, dibakar sampai memerah-merah betul. Terus semua masyarakat dikumpul untuk datang memenggal linggis yang berbara itu yang panas. Kalau misalnya orang itu tidak mengetahui sedikit pun tentang pengetahuan ini yang dibakarkan linggis, maka walaupun dipegang sampai satu jam itu linggis tidak terkelupas tangannya. Tetapi kalau misalnya memang pengetahuannya bukan, walaupun bukan orang yang ngambil itu barang, yang penting ada pengetahuannya, sentuh saja linggis itu pasti tangannya terkelupas. Itu sudah pasti bahwa ini yang pencurinya. Tetapi kalau misalnya di saat pembakaran linggis itu dia tidak datang, dia tidak hadir, ada dinamakan tunupas saus, semacam membakar kemenyan untuk memperpendek umur. Di mana saja berada pasti umurnya pendek kalau misalnya dia memang yang mencuri.
1: Dengan adanya papasang ini, sehingga orang-orang yang berdiam dalam kompleks adat suku Kajang tidak mau menerima yang namanya kemegahan dunia. Meskipun begitu, suku Kajang tidak menutup diri terhadap tamu dari luar, seperti kedatangan wisatawan dalam maupun luar negeri, asalkan para wisatawan itu mengikuti peraturan yang berlaku di adat suku Kajang. Wah, hebat bukan? Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Wah, lah kelemnya gul. Nak ngelurus pinggang lu kok.

peka hidupku nih macam nila selamea. Sebatang kara, dak bekanti. Sejak mak kek bak ninggal, dak dila yang pacak diajak berumur. Hanya sekeling yang nanti kutip hari. Asih bosan hidup nak ni nih. Mencari ge, asih percuma. Kek ape? Malam ni cuaca bagus bener rok. Terang benderang. Menet ni pondok dak perlu dipasang kek pelita. Lah terang sendiri. Tapi ngapa yo atiku ne asih de nyaman? Asih nuwe piru atiku ne. Sampai kapan ku ne berdua kek sekeling terus ne? Lame-lame pacak-pacak kuge jadi asu. Ais, nuwe lolongan asu tu. Menakut. Alung ku tidur. Mikir dunia ni dak sudi-sudi. Hidup ge agak samela macam ni. Sembilan ta pacak keluar dari hutan ne. Hutan ne dikeliling laut. Ase-ase mustahil pacak ge dari sini

0: Bangun, Bujang Ganteng.
1: Ada Mia Cikar.
2: Wow, Indah Putri. Cikar.
1: Siapa pok ni Mia? Ngapanya ada di hutan ni?
0: Sapeku tak penting, Bujang. Sekarang kau harus nyari batang nibung.
1: Batang nibung? Nak mana wujud eh? Ku dek tahu Mia. Udah ya? Ke apa?
3: Hah? Suara apela tuh yang jatuh. Buat orang terbangun bayi. Oh, rupanya tadi mimpi. Kupikir ada nian Mia Cikar di sini. Mencikar nak tuh alun jadi bini. Men urang rumah Indi Bidadari dak renyek kuki dari hutan eh. Batang nibung. Cemane lauk batang. Yo keling, kita ke hutan. Kita ke hutan nyari batang nibung. Nak mani batang nge, udah tahu. Sampai tahu ketemu orang. Kelak pacak bertanya.

Si kemana yuk batang nibung nih? Aseku same bayi batang nih. Meniku tahu bayi. Hampir rato-rato seru nih. Sebelah sanen gelam. Ni pelawan. Aish. Kayak gile ku bicara kayak batang nibung nih. Hari lah siang. Perutlah lapar. Yang dicari lemah dia lah. Sudahlah, alung ku nyari pundok lu deket-deket sini.

0: Assalamualaikum. Permisi, ade urang da. Permisi.
1: Waalaikumsalam. Siapa?
0: Ngape nek ningokku juga nak tu?
1: Dek ape lah. Tapi nek seneng ade kanti nek kini. Nek pikir sampai mati nek ni dek kek bertemu kek sapelah di hutan ni. Ada apa jang? Ada perlu apa kak ke hutan ni?
0: Maaf nek, kula ganggu. Ko bujang limpu nek. Ko keseset di hutan ni. Mane lapar kek aus. Maksudku nak minta air minum nek.
1: Aok lah kalau nak tu. Tunggu aok.

0: Nih, minum, Jang. Minum lu, Jang.
1: Makasih, Neo.
0: Sebenarnya, Jang, Nek cerita kayak kau, Jang. Hutan nih lah Nek beri kayak pagar gaib. Hanya orang baik lah yang pacak nembus pagar tuh. Tuh artinya kane orangnya baik, Jang.
1: Kayak apa Nek masang pagar gaib tuh di sekeliling pondok Nek nih? Nek berlindung dari siapa?
0: Lah 27 tahun Nek tinggal di hutan nih. Dak sih kok orang pun yang pacak nembus pagar gaib yang kubuat nih, Jang. Dulu sebelum tinggal di hutan nih, Nek tinggal di kampung. Makmur kampung Nek dulu, Jang. Justru saking makmur kampung, akhirnya mancing orang berbuat jahat, para lanun ngejarah kampung kami. Kampung kami akhirnya mencekam. Nek tapi berhasil melarikan diri waktu itu. Tapi dak dengan penduduk lainnya. Semua keluarga Nek mati. Makanya Nek hanya hidup sendiri. Kayak yang kalian nih lah, Jang. Sudahlah, itulah lama berlalu, Jang.
1: Oh, ku paham. Ngapa akhirnya Nek masang pagar gaib tuh? Rupanya supaya terhindar dari lanunok, Nek.
0: Awok, Jang. Nak tulah kira-kira ya, Jang.
2: Sejak saat itulah, akhirnya Nek Usang dan Bujang Limpu akrab. Dari berburu, kadang Bujang Limpu menemui Nek Usang untuk berbagi hasil buruan dan sekalian meminta air minum.

0: Nih, Nek, ku dapat rusa. Masa lalu, oh.
1: Weh, rejeki nomplok kok, Jang, pok hari ini. Alhamdulillah, pon macem tuh, Jang.
0: Ngapain sekiling ngonggong nih? Ndak biasa aja macem nih. Bentar nih, oh, ku perlu. Keling! Keling! Ngapain kan ngonggong nih? Apa yang ketinggok? Lanue lah ketinggok. Mencadin apa? Batang apa nih? Nue tinggi ya. Laki nyampe langit. Tapi, ih, ngeri ya. Duri ya hidup aku. Ngenakot. Yuk, Keling, kita pulang. Apa-apa kan ngonggong di bawah batang nih? Yo, kita merenek usang lagi. Kita makan, udah ya pulang. Ngapain kan muter-muter dak keronjata nak nih, nih, Keling? Kayak, ada yang aneh kayak batang nih.
1: Oh, coba, Jang. Katebang batang nih, Jang. Pasti ada apa-apa kayak batang nih.

0: Nuwe ane, ge aben kayune ditebeng. Kapako maling patah ne?
1: Iyo, jadilah lu. Lah abis tenaga kana bang batang ne jang. Da begeming apel lah batang ne.
2: Bujang Limpu masih bertanya-tanya, apa gerangan yang membuat batang itu tidak bisa ditebang?
0: Heran kok kayak batang ya. Batang apa model nak tu? Dak kena dimakan kapak.
1: Men orang-orang nyebut batang ni namanya batang nibung.
0: Hah? Batang nibung?
1: Ao jang. Batang tu namanya nibung. Cuma batang nibung ni istimewa sendiri. Cuma dia yang tumbuh sendiri. Padahal batang nibung yang lain hidup tu dalam serumpun inde bambu tu. Tapi dia ni hanya hidup sendiri-sendiri.
0: Nek, sebenarnya tak lama ku nyari batang nibung ni lah hampir seluruh sudut dan penjuru hutan ni. Dak nyangka rupa ya, nibung ada dekat pondok nek ni lah.
1: Ku yakin ni ukan nibung sembarangan. Katunggu di sini yuk jang. Nek coba sama dilu. Ika gilah ke pondok lu sekalian keling.
0: Aok nek.
2: Nek Usang melakukan semedi dan akhirnya ia mendapatkan wangsit bertemu dengan putri berbaju putih. Dan Nek Usang akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual neratap dan membaca mantra.
1: Jang, oh jang, sinilah, cube pok tebang batang nih. Kayakin bayi bahwa pacak nebang batang nih.

0: batang ne. Potong-potong lah kayu ajang. Kaputong lah.
1: Ahok ne. Lah ne, tinggal yang paling bawah nih lah yang belum. Ku tebeng lu ne ok. Kayak ada suara bayi, Nek, dalam batang yang lem kuputong, Nek. Hah? Aho, bayi. Nek, bayi, Nek, bayi. Tapi, ngapa, je, dari umbut nibung nih, Nek?
0: Aideng lah, Jang. Sini, ku pacak ngerawat bayi ya, Nek.
2: Akhirnya, bayi umbut nibung dipelihara Nek Usang dengan penuh kasih sayang. Layaknya anak sendiri. Waktu terus berlalu.

0: Minang Maimbau. Selanjutnya seperti kami hadir dalam program Tangtut Tembang Penghantar untuk tidur menemani istirahat sahabat budaya malam hari ini.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Sepradi, Indonesia ada di jalur Ring of Fire. Puluhan gunung api yang aktif pacak meningkat. Sebabkan erupsi, abu vulkanik membumbung tinggi, nyebar sampai beratus kilometer dari pusat letusan. Abu vulkanik bukan debu tanah biasa. Mengandung partikel halus, kristal batuan, kek kaco, silika yang tajam.
1: Kandungan nih bikin abu vulkanik berbahaya bagi dunia penerbangan.
0: Kalau tersedot ke mesin jet pesawat yang bersuhu di atas 1100 derajat Celcius, partikel kaco nih pacak meleleh menjadi kaco cair, nyumbat turbin, dan mesin pesawat secara mendadak padam di udara. Karena material nih nikis kaco kokpit dan tidak terdeteksi radar cuaca biasa. Sehingga penutupan jalur udara merupakan prosedur mutlak demi keselamatan. Nah, men wilayah Kepulauan Indi Bubble nih, sebaran abu vulkanik membawa dampak. Jalur udara terjadi penundaan atau pembatalan rute penerbangan. Jalur laut dan darat, beban transportasi beralih ke pelabuhan penyeberangan. Sementara, jarak pandang pelayaran kek berkendara terganggu kek kabut debu. Kesehatan dan logistik, pasokan barang antara pulau berpotensi melambat debu halus di udara. Berisiko memicu gangguan pernapasan atau ISPA. Untuk menghadapi kondisi ini, 1. Siapkan alat pelindung diri seperti masker NES atau masker medis, serta kacamata pelindung debu untuk seluruh anggota keluarga. 2. Siapkan air bersih kayak makanan, tutup rapat penampungan air bersih supaya tidak berkontaminasi abu dan simpan cadangan makanan siap saji. 3. Siapkan penyekat debu rumah dari kain basah atau lakban untuk menutup celah pintu kayak jendilo supaya debu halus tidak masuk ke dalam rumah. 4. Siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan pribadi, senter, power bank, kek baju secukupnya.
2: Nah, Sepradi, sesuai imbauan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BMKG, patuhi radius aman zona berbahaya, jauhi bantaran sungai dari ancaman lahar hujan, kek segera evakuasi kalau diminta petugas, kurangi aktivitas luar ruangan, pakai masker ketika keluar, tetap tenang, siapkan diri, dan selalu pantau informasi resmi.

0: Dulu, tempat ini penuh pepohonan. Udaranya sejuk, burung-burung bernyanyi, dan kehidupan tumbuh dengan damai. Tapi, satu api kecil dapat mengubah semuanya.
1: Bu, napa langit jadi gelap, Neh?
2: Itu asap dari kebakaran hutan, Nak.
1: Hah? Api hutan banget, apa ya, Bu?
2: Semoga baik, yuk. Tapi mari kita terus biarkan kebakaran itu jadi. Banyak lautan kita yang gundul, hilang.
0: Karhutlah bukan hanya membakar pepohonan. Asapnya mengganggu kesehatan, merusak lingkungan, dan mengancam kehidupan banyak orang. Ketika membuka lahan dengan cara membakar, ketika meninggalkan api tanpa pengawasan, ketika api membesar, penyesalan tidak akan memadamkannya.
1: Kalau macam itu, kita harus jaga hutan sama-sama ya, Bu.
2: Au, Nak. Segeo hutan hari ini adalah kehidupan kita keesok hari ya.
0: Jaga karhutlah. Jangan biarkan hutan menjadi korban kelalaian kita. Jaga hutan, jaga udara, jaga kehidupan.

0: kau batok kaneo, makin hari makin parah, oh, nak. Asap di luar rumah tebal nian, no.
1: Au, mak, jarak pandang gila berapa meter bayi ini? Lahan di samping rumah kita ge, mun ku tengok, lah terbakar puli. Rugi gali semua orang mun macam ni.
2: Kebakaran hutan kek lahan bukan lagi sekadar bencana alam bayi, tapi ancaman nyata kek kesehatan, ekonomi, kek masa depan anak cucu kita. Banyak kejadian karhutla terjadi karena kesengajaan maupun kelalaian manusia. Yo, sami-sami tingkatkan kesiapsiagaan dengan langkah macam ni. Jangan bakar sampah apeda buka lahan dengan cara dibakar. Jangan buang puntung rokok sembarangan di area kering. Siapkan masker medis atau N95 di rumah mentempat mulai banyak asap. Yo, kita jaga lingkungan sekitar kita. Menikat ningok titik api apeda aktivitas pembakaran liar, segera melapor ke pihak berwajib apeda posko kebencanaan terdekat.
3: Cegah karhutlah dari hal-hal kecil di sekitar kita. Bebaskan udara kita, selamatkan masa depan.

0: Siapelah yang muang puntung rokok sekaput nyo?
1: Dak tahu geku, apa emang ayo?
0: Nia, muang puntung rokok di tempat kering ne, hampir bayi nyali api ya.
1: Wadaw, bahaya mentu. Musim panas jemni, gampang nian kebakaran.
0: Tulah, kadang orang nih nganggap sepele. Habis ngisep rokok, puntung langsung dibung di pinggir jalan.
1: Padahal api kecil ge pacak nyebabkan kebakaran besar, ok.
0: Ape lagi mendekat semak kering, kebon, ape SPBU. Pacak bahaya kayak banyak orang.
2: Yo seperadi masyarakat Bangka Belitung, jangan buang puntung rokok sekaput tok. Pastikan api rokok lah benar-benar padam sebelum dibuang. Kebakaran pacak dicegah mulai dari hal kecil. Lebih peduli, lebih waspada, demi keselamatan kita same-same.
3: RRI Perompel Sungai Liat, selamat malam. Selamat menikmati waktu istirahat malamnya sahabat budaya. Kami lanjutkan masih di segmen Tangtut menemani sahabat budaya malam hari ini hingga kelak pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa tentunya untuk sahabat budaya yang akan pergi ke Pulau Kapuk. Tapi kita jumpa lagi yuk. Jangan lupa pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tapi yang masih tetap akan melanjutkan rutinitasnya 1 jam ke depan kami temani dengan lantunan lagu khas Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Minyak urut, minyak zaitun, minyaknya berasal dari Mekah. Sebelum kami berpantun, izinkanlah kami membaca lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Orang bayi butuh nang ya.
1: Au, tekaru-karu.
2: Tadaya-day, dek ronjata.
3: Ika nak tahu dak kisah?
4: Nase.
3: Macam ne kisah, orang dua ya baru bercerai. Tapi dek betelak. Maksud, nya berdua ya kawin. Tapi, belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi, disebutlah bercerai dek betelak.
1: Kalau macam ya, macam mana? Judul lah, cerai dak betelak. Setuju dak?
4: Setuju!

0: Rompa Tereri Sunilia.
1: Assalamualaikum kami ucapkan untuk pendengar di sekalian alam. Sembah dan sujud yang kami utamakan. Salah dan hilaf mohon maafkan.

Sahabat budaya Sapradi, untuk kebersamaan kita kami cukupkan hingga di sini dan terima kasih banyak kebersamaannya selalu setia mendengarkan RRI Pro 4 Sungai Liat. Kami akhiri kebersamaan kali ini. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Lab Program 4 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari negeri Serumpun Sumbalai, Kepulauan Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 4 Sungaliat, melalui frekuensi FM 103,9 MHz, mengudara menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sepradik, saudara, sahabat budaya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat. Kesempatan kali ini, jika kembali dikantikeku, Wanda Son Alham. Dan sahabat budaya, di kesempatan hari ini, tepat di hari Jumat, tanggal 25 September 2026. Dan baiklah, di kesempatan kali ini, sahabat budaya semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Dan sahabat budaya, rangkaian acara kami lah persiapkan untuk sobat budaya semuanya. Nanti sobat budaya menikmati suasana hari ini tentu dengan aktivitas masing-masing di tengah kesehatan. Dan bagi yang sakit juga hari ini, semangat selalu untuk sembuh ya, untuk meraih kesembuhan. Dan menyemangati Anda perempat RRI Sungai Liat hadir dengan rangkaian acara kami lah persiapkan. Ngopi pagi akan hadir Sude Kupiah, komunikasi perkara iman dan takwa. Sesaat lagi sobat budaya dengan sajian lagu religi islami dan tentunya asupan rohani untuk kita semua ya, kaum muslimin muslimah tentu. Dan kita sirami kalbu kita dengan mendengarkan Kupiah, komunikasi perkara iman dan takwa. Dan sobat budaya, ngopi pagi dari pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke informasi seputaran kesehatan tentu di beragam unsur budaya sehat. Dan untuk itu dari meja tugas, Kuanda Sunalham mengucapkan selamat mendengarkan dan salam budaya.

Program Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan kami, dengan saya Ustaz Khairuman Deha, dalam acara kesayangan kita, acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal perjumpaan kita ini, mari bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allah senantiasa memberikan kita berbagai macam kebaikan-kebaikan. Di tengah kemaksiatan yang setiap hari kita lakukan kepada Allah. Oleh karenanya, kita perlu bersyukur dan istighfar. Bersyukur atas nikmatnya Allah, istighfar atas kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat. Seorang nabi yang diutus oleh Allah mengajarkan kepada kita tentang kesabaran. Di saat menghadapi berbagai macam musibah yang datang bertubi-tubi. Maka di musibah yang turun yang diberikan oleh Allah kepada kita itu semata-mata karena untuk kebaikan kita semuanya. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa hari ini kita akan ngaji kitab Mukasyafatul Qulub yang ditulis oleh ulama besar Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu taala. Beliau berkata wa ja'a fil khabar anin nabi sallallahu alaihi wasallam idza maridul abdu ba'sallahu ilaihi malakaini faqala unzura ma yaqulu abdi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, ketika seorang hamba itu sakit kepala atau sakit gigi atau sakit apalah, maka Allah utus dua malaikat kepada orang tersebut. Jadi kalau ada orang sakit, maka Allah mengutus dua malaikat kepada orang tersebut. Kemudian Allah berfirman kepada dua malaikat itu, unzura ma yaqulu abdi. Wahai malaikatku, kalian perhatikan apa yang diucapkan oleh hambaku yang sakit itu. Kata Allah. Fa in huwa qala alhamdulillah rafa'a dzalika ila Allah wa huwa a'lam fa yaqulu li 'abdi alayya inna ana tawaffaituhu an udkhilahul jannah. Jika dia berkata alhamdulillah, jika orang yang sakit itu berkata alhamdulillah, sakit kepala misalkan nyun alhamdulillah ya Allah umpama, atau sakit gigi atau sakit apa gitu, nyilu segala macam, semurat, sakit ini, sakit itu. Lalu dia bukan mengeluh tapi dia bilang kepada Allah. Lalu dia mengucapkan alhamdulillah kepada Allah. Maka kedua malaikat itu menghadap Allah, naik menghadap Allah, kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkat oleh malaikat itu. Dilaporkan, ya Allah, hambamu yang sakit itu mengucapkan alhamdulillah. Padahal Allah sudah tahu sebenarnya, cuma karena tugasnya malaikat macam itu. Kemudian Allah berfirman, bagi hambaku itu menjadi kewajibanku untuk mewafatkannya. Maka aku akan memasukkannya ke dalam surga. Orang itu aku masukkan ke dalam surga nanti. Wa in ana syafaituhu an ubadilahu lahman khairan min lahmihi wa daman khairan min damihi wa an ukaffira anhu sayyiatihi.
Jadi jika aku itu maka jika aku mewafatkannya, jika aku mengambil nyawanya, kata Allah, saya akan pastikan orang itu masuk ke dalam surga, kata Allah. Tapi jika aku menyembuhkan, saya beri kesembuhan, misalkan saya akan ganti dagingnya dengan daging yang lebih baik, darahnya dengan darah yang lebih baik, dan yang paling penting adalah aku hapus dosa-dosanya, aku hapus keburukan-keburukannya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, jadi kalau ada orang sakit seperti yang sampaikan tadi, maka dua hamba nih, kalau Allah utus malaikat, kalau kata Allah, coba lihat hambaku itu kalau saat sakit dia tidak mengeluh, sabar, bahkan mengucapkan alhamdulillah, umpama dia tidak saya sembuhkan, saya wafatkan, saya pastikan dia masuk ke dalam surga, bahasa kita. Tapi kalau aku sembuhkan, maka dagingnya saya ganti daging yang lebih baik, darahnya lebih baik, kemudian dosa-dosanya aku hapuskan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang pemuda, ada seseorang daripada Bani Israel, ahli maksiat, pokoknya enggak bisa dihentikan ini, udah dinasehati segala macam oleh ini, enggak mempan, ahli maksiat. Sampai meresahkan masyarakat di situ. Hatta doja ahlu beladi, sampai resah masyarakat itu resah. Masyarakat resah. Dan mereka tidak bisa menghentikan wa ajazu amman ihi amfiski. Agak ada satupun yang bisa menghentikan kemaksiatannya. Orang ini nih. Lalu orang itu walaupun ahli maksiat, dia bertadarruk memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Masyarakat itu bertadarruk memohon kepada Allah agar orang ini dikeluarkan dari desanya, kalau perlu dimatikan gitu. Jadi masyarakat ini sama-sama bermunajat kepada Allah agar orang yang ahli maksiat ini dikeluarkan dari desa itu, dan kalau perlu ninggal gitu. Lalu Allah berwahyu kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa di Bani Israel, Musa, di Bani Israel itu ada seseorang ahli maksiat, maka keluarkan dia dari desanya agar tidak ada azab yang turun kepadanya sehingga membuat masyarakat di situ nanti kena azab juga. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam menuju ke kampung tersebut, mengusir laki-laki yang ahli maksiat tadi, dikeluarkan. Karena sudah diusir, laki-laki itu keluar ke sebuah kampung, ke sebuah tempat. Kemudian dikeluarkan oleh Allah lewat Nabi Musa tadi. Dikeluarkan dia keluar ke suatu kampung. Ternyata di kampung di situ pengen diusir lagi. Akhirnya dia itu ada di gurun pasir, ada di sebuah tempat tidak di orang. Akhirnya dia menuju karena sudah orang-orang tidak ada yang mau. Orang-orang sudah pada mengusirnya. Akhirnya dia pergi ke sebuah tempat, tidak ada penduduk sama sekali, tidak ada tumbuhan sama sekali, gersang. Ke tempat yang gersang, tidak ada burung, tidak ada apa-apa di situ. Tidak ada binatang buas, binatang lunak, tidak ada. Pokoknya tidak ada apa-apa. Tidak ada tumbuh-tumbuhan. Lalu ahli maksiat tersebut sakit di situ. Fama ridho fi tilkal mafazah. Sakit di situ dia sendirian, tidak ada yang menolong, tidak ada yang membantu, tidak ada yang ngobatin. Lalu dia itu jatuh ke tanah. Kemudian kepalanya ditaruh di tanah, lalu dia itu berharap dalam hati, ya Allah, seandainya ibuku ada di sini, maka ibuku pasti menyayangi aku dan menangisi tentang kehinaanku ini. Seandainya ayahku ada di sini, pasti
Dia akan menolongku, akan merawatku, kata orang itu. Dan juga walau kana zaujati hadiratan labakat ala firaqi, dan juga seandainya istriku ada di sini, ya Allah, pasti istriku ini pasti akan menangis. Istriku akan menangis, ya Allah, menangisi aku. Karena sebentar lagi akan meninggal aku. Dan juga anak-anakku seandainya ada di sini, ya Allah, mereka akan menangis di mengiringi jenazahku. Dan mereka pasti mendoakan aku, ya Allah, Allah maghfirli walidinal gharib, ad-da'if, al-asi, al-fasik, al-matruk min baladin ila qaryatin wa minal qaryah ila mafazah. Mereka pasti menangisi saya, ya Allah, seorang ahli maksiat yang lemah, yang asing, yang terusir dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu orang itu keluar dari dunia, meninggal dalam keadaan aisan min kulli asya. Dia keluar menuju akhirat, meninggal maksudnya, dia putus asa. Lalu sebelum meninggal, Allah Subhanahu wa taala itu mengutus malaikat, mengutus bidadari untuk menyerupai ibunya. Bidadari yang satunya menyerupai istrinya. Kemudian mengutus anaknya. Mengutus lagi Allah Ghilmanan. Ghilman itu adalah anak-anak yang ada di surga. Ngutus Ghilman untuk menyerupai anaknya. Kemudian juga mengutus malaikat untuk berwujud ayahnya. Jadi Allah nyuruh bidadari dua, satunya berwujud ibunya, satunya berwujud istrinya. Juga Allah ngutus Ghilman atau Ghulam. Ghilman. Kemudian untuk menyerupai anaknya. Kemudian juga Allah mengutus malaikat untuk menyerupai ayahnya. Mereka akhirnya sama-sama duduk di samping orang yang, di samping orang yang sakit tadi. Duduk semua menangisi ahli maksiat yang sudah hampir meninggal ini, ditangisi. Lalu setelah itu orang itu berkata inna hadza walidi wa waladati wa walidati wa zaujati wa auladi hadaru indi wa taba qalbuhu wa wasala irhamatillah tahiran maghfuran. Orang itu berkata, ini adalah ayahku, sudah ada semua di sini. Lalu orang itu hatinya itu menjadi tenang, sehingga dia itu wafat menuju rahmatnya Allah dalam keadaan suci dan diampuni oleh Allah. Kemudian setelah ahli maksiat itu meninggal, Allah berfirman lagi sama Nabi Musa, idhab ila ma fasadika daw mautika fa inna ma ta fiha waliyun min awliya minal awliya. Musa, kamu sekarang pergi menuju ke suatu tempat. Di situ ada salah satu kekasihku, salah satu waliku sedang meninggal. Nabi Musa pergi. Ternyata yang dijumpai orang yang kemarin, yang diusir ahli maksiat itu. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, bukankah ini orang yang kemarin itu, ya Allah? Kenapa dia bisa menjadi walinya, menjadi wali, menjadi kekasihmu, ya Allah? Sampai lalu ya dijelaskan oleh Allah bahwasannya orang ini begini-begini, saya utus bidadari dan seterusnya. Maka fa innahu idza matal gharib baka alaihi ahlus samawati wa ahlul ardi rahmatan lahu fa kaifa la arhamuhu wa ana arhamur rahimin. Musa, ketahuilah ketika ada orang asing menangis, ada orang asing meninggal, maka penduduk langit dan bumi menangis karena mereka mengasihi. Bagaimana mungkin saya yang arhamar rahimin, paling pengasih ini, tidak mengasihi dan tidak mengampuninya? Maka saya ampuni dosa-dosanya, kata Allah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, oleh karenanya di saat kita sedang mengalami musibah kayak tadi orang ini, enggak ada satupun yang mendekat, diusir dari kampungnya, dia hanya punya Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya kembali kepada Allah, hanya mengadu kepada Allah.
maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar pun dosa-dosa kita, pas dosa-dosa kita seberapa besar pun, lebih besar ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita dapat kesulitan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan.

Ya baik Sobat Budaya, kali ini informasi kami sampaikan untuk Anda di kabar berita Sobat Budaya terkait dengan harga ayam yang dijual Rp40.000 per kilogram di GPM Pangkal Pinang. Dan Sobat Budaya, di mana warga nyambut baik gerakan pangan murah di Taman Mandara Pangkal Pinang. Dan salah seorang warga yang dijumpai RNI Mita ini menyebutkan bahwa kegiatan ini sangat membantu masyarakat ini pajak mewujudkan kebutuhan harian dengan harga yang terjangkau. Dan dia berharap gerakan pangan murah ini pajak terus digelar rutin di wilayah-wilayah lain di Kota Pangkal Pinang juga, sehingga semakin banyak masyarakat yang ngerasa manfaat. Gerakan pangan murah digelar Pemkot Pangkal Pinang lewat Dinas Pangan dan Pertanian, tujuannya untuk masyarakat baca dapat pangan dengan harga yang lebih murah. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin menyebutkan bahwa GPM ini juga untuk menjaga stabilitas harga dan juga kendalikan inflasi daerah. Kegiatan pangan murah harus lebih sering digelar di sejumlah wilayah, khususnya daerah yang masyarakatnya membutuhkan akses pangan dengan harga terjangkau. Dan Sobat Budaya, Kabid Pangan di Spaper Pangkal Pinang, Yee Zilaida, ini menyebutkan bahwa ada 13 vendor ikut serta dan 7 vendor dari UP2K PKK, itu sisanya dari bahan pokok termasuk bulog, distributor, penjual telur, ayam, dan juga KWT. Dan harga komoditas itu lebih murah dari pasaran, dan ayam itu di pasaran Rp46.000 per kilogram sampai Rp50.000 per kilogram. Di GPM itu dijual seharga Rp40.000 per kilogram gitu. Itu untuk perbandingannya di harga pasaran. Dan itu Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Oh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa penan, Es?
1: Kan ku ne cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
2: Oh dek lah, Es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
0: ...103,9 FM... Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapai baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak o.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan o. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan o. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ialah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara, yuk. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anjing.

Ya baik Sobat Budaya, di mana pun di kesempatan pagi ini, sebelum kita ngelangkah lebih jauh untuk beraktivitas, ada informasi cuaca untuk Sobat Budaya semua. Dan ini penting untuk kita sampaikan sebagai update kondisi cuaca di sekitar kita. Sobat Budaya, mulai dari Kabupaten Bangka, agi berawan ya, dengan suhu 26 sampai 34 derajat Celcius. Kelembaban udara 50-88%. Sementara di Belitung, perakiran cuaca hujan ringan dengan suhu 25-35 derajat Celcius. Kelembaban udara 43-88%. Dan selanjutnya Bangka Selatan berawan dengan suhu 26-34 derajat Celcius. Kelembaban udara 48-84%. Sobat Budaya, Kabupaten Bangka Tengah hujan ringan hari ini diperkirakan terjadi dengan suhu 26-33 derajat Celcius, kelembaban udara 62-88%. Dan selanjutnya Bangka Barat hujan ringan hari ini diperkirakan terjadi dengan suhu 26-34 derajat Celcius, kelembaban udara 53-93%. Dan Belitung Timur cerah berawan hari ini dengan suhu 26-34 derajat Celcius, kelembaban udara 47-85%. Selanjutnya Sobat Budaya, Kota Pangkal Pinang berawan hari ini dengan suhu 27-34 derajat Celcius, kelembaban udara 61-83%. Nah, itu perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan Sobat Budaya, namun ya BMKG juga sudah menjelaskan ya fenomena mendung tanpa hujan. Ya ini seperti lagu ya, Hujan Darboy ini. Ya warga, kita semua berharap ya segera turun hujan ya di Kepulauan Bangka Belitung. Tentu harapan ini juga muncul bersamaan dengan mendung gelap, ya kadang juga disertai petir, tetapi ya, belum menghasilkan hujan nih Sobat Budaya. Nah, dalam hal ini BMKG menjelaskan bahwa fenomena mendung tanpa hujan ini dipengaruhi pertumbuhan awan dan juga pergerakan angin. Menurut prakirawan BMKG Kota Pangkal Pinang, Selamat Supriyadi, bahwa awan hujan yang terbentuk di sekitar laut ini pacak bergerak ke daratan. Ya, tapi angin kencang saat kemarau berpotensi juga menggeser awan ke wilayah lainnya. Nah, karena Sobat Budaya, saat ini kemarau dan angin itu cenderung sangat kencang Sobat Budaya, sehingga awan hujan yang harusnya turun mungkin terbawa ke angin ke tempat lain. Itu juga kata dia, kondisi ini pacak terjadi di Sungai Liat, Pangkal Pinang, Bangka sebelah timur ya, sampai ke Belitung. Nah, faktor geografis bubble sebagai wilayah kepulauan juga turut mempengaruhi Sobat Budaya pergerakan awan ke distribusi hujan. Dan ini yang menyebabkan kalau sekarang nih cenderung kita banyak nengok cuaca mendung gitu, mendung tapi dak de hujan gitu. Ya, macam kayak lagu yang ni, mendung tanpa udan.

0: rumahnya. Ya, aku takutkan petir ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana, Wak.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: adalah makanan khas Bangka Belitung yang berasal dari olahan tepung sagu dan tepung beras. Berwarna putih dengan bentuk menyerupai mie dengan tekstur kenyal yang menggoyang lidah.
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki ragam kuliner khas yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah pantiau. Pantiau merupakan kuliner khas Bangka yang memiliki cita rasa gurih dan nikmat. Mie-nya terbuat dari tepung beras, sedangkan bumbu kuahnya terbuat dari olahan ikan segar. Mie dari pantiau ini bertekstur kenyal dan lembut, serta berwarna putih. Berbeda dari mie biasanya, karena bentuknya tipis agak pipih atau gepeng. Untuk menemukan kuliner satu ini cukup mudah, karena di Pulau Bangka sangat banyak pedagang yang menjajakan pantiau. Cara menikmati kuliner satu ini cukup siramkan air panas ke atas mangkuk pantiau yang sudah berisi bumbu ikan dan kecambah. Kemudian aduk rata, tambahkan kecap, cabai, perasan jeruk kunci, daun seledri dan bawang goreng sesuai selera. Lalu pantiau sudah siap untuk dinikmati selagi hangat. Kuliner khas Bangka ini paling cocok dinikmati ketika cuaca dingin, seperti di musim hujan, karena rasa gurih dan pedas dari kuah pantiau dapat menghangatkan tubuh di kala kedinginan. Berbicara pantiau, rasanya tak lengkap jika kita tidak mengetahui asal-usulnya. Sehingga makanan ini bisa dikenal masyarakat luas berasal dari Bangka Belitung. Pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofian mengatakan, pantiau berasal dari masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka pada abad 16 dan 17. Di mana pada saat itu masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka mencoba menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok, yang berasal dari tepung sagu dan beras, seperti mereka mengolah mie di negeri asalnya. Pada saat itu, mie pantiau memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu ditambahlah dengan kuah ikan agar cita rasa pantiau menjadi nikmat dan sesuai dengan lidah orang Bangka pada saat itu.
0: Pantiau ini umumnya disajikan dengan siraman kuah ikan yang memberikan rasa yang sangat kuat. Kenapa? Pantiau sendiri itu merupakan makanan yang asalnya dari Cina pada abad ke-16 dan 17 yang mereka ini menetap di Pulau Bangka. Nah, Bangka Belitung ini terkenal dengan ras, ragam, dan budaya yang menjadikannya banyak ragam makanan. Salah satunya memang adalah pantiau. Ini jadi akulturasi budaya yang ada di Bangka Belitung. Pantiau ini sangat cocok dengan lidah segala usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Nah, bagaimana asal-muasalnya? Kalau dari sejarahnya, yaitu masyarakat Tionghoa pada abad 16 ke 17 menetap di Pulau Bangka. Mereka ini mencoba untuk menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok. Mereka mencoba untuk menggunakan tepung sagu dan beras seperti cara mereka mengolah mie. Karena mie pun berasal dari Tionghoa. Mereka pun mempraktekkan ide tersebut dan menghasilkan mie dengan warna, tekstur, dan bahan yang berbeda. Melalui proses perebusan, mie pantiau pun telah matang dan bisa dikonsumsi. Tapi karena pantiau memiliki rasa yang hambar, maka terpikirkan bagaimana kaya akan rasa, seperti masakan lainnya, karena orang Bangka sangat menyukai makanan yang kaya rasa. Salah satu keuntungan yang dimiliki masyarakat Bangka Belitung adanya sumber daya laut yang berlimpah untuk menambah rasa pantiau. Oleh karena itu, dicobalah membuat kuah ikan untuk pantiau. Dengan merebus kaldu ikan dan gilingan daging ikan serta dicampur dengan rempah-rempah yang membuat kuah ini menjadi lebih lezat. Setelah itu, mie pantiau yang sudah matang disirami kuah ikan yang masih panas dan ditaburi dengan bawang goreng, daun seledri, dan irisan tomat segar. Ini menambah cita rasa pantiau tersebut. Pantiau memiliki rasa yang gurih, ringan, tetapi rasa ikan yang terasa sangat-sangat cocok jika kita makan di waktu hujan, pagi, siang, ataupun malam. Demikian.
1: Sementara itu, di era sekarang, pantiau sudah cukup berkembang. Selain dijadikan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Bangka, pantiau juga sudah menjadi kuliner khas ketika ada acara adat ataupun pesta pernikahan di Pulau Bangka. Bahkan, pantiau kini sudah menjadi industri usaha mikro kecil dan menengah yang digeluti sebagian masyarakat Bangka. Seperti yang dilakoni pelaku UMKM pembuatan pantiau asal Sungai Liat, Rosalia, yang sudah berjualan pantiau selama 20 tahun. Sejak dulu Rosalia menjajakan pantiau di warungnya dengan cara tradisional, yakni masih menggunakan daun pisang sebagai alas mie pantiau yang kemudian tersusun rapih di atas nampan. Berkat usahanya itu, dia mengaku mampu menjual rata-rata 150 cup pantiau dalam seharinya.
2: Nih kira-kira Bik Ros setelah berjual pantiau berapa lama ya?
3: Hampir 20 tahun.
2: 20 tahun. Buat pantiaunya buat sendiri ya nak? Kalau buat atau bahannya apa baik Bik, yang dipakai?
3: Tepung beras, sagu, minyak.
2: Minyak. Nah untuk penjualannya nih selama ini kira-kira jual di rumah bayi, apa di edar, apa cemana?
3: Macam-macam lah, ada yang di rumah, beli di rumah, ada di
4: mesen,
3: di warung.
2: Kalau yang nitip-nitip di warung nih ada berapa tempat kira-kira?
3: Ada 6
2: tempat. Nah kalau untuk penjualan, ini kan berarti termasuk kayak UMKM kecil-kecilan, no? Ibarat usaha menengah gitu kan. Nah untuk penjualan ini kira-kira dalam sehari itu berapa dapat? Berapa cup contoh, berapa porsi?
3: Kita 150 lah.
2: 150 porsi?
3: Oh.
2: Oke. Okay. Kalau misalkan jualan tuh pasti ada laku, ada tidak laku. Nah kira-kira sering laku apa tidak laku?
3: Deng-deng laku, deng-deng habis lah, deng-deng habis lah.
2: Kalau misal tidak habis, gimana ya? No?
3: Dikasih ke orang.
2: Oh, dibagi ke orang, dapat lagi, dijual aja?
3: Dikasih ke orang lah.
1: Itulah tadi sepenggal kisah sejarah makanan khas Bangka, pantiau, yang hingga kini masih terus ada dan dilestarikan oleh masyarakat Bangka. Saat ini pantiau tidak hanya dibuat oleh masyarakat Tionghoa, namun juga masyarakat Melayu di Pulau Bangka. Semoga makanan khas Bangka satu ini akan tetap ada pecinta dan pembuatnya, serta tidak tergusur dengan kemunculan makanan-makanan kekinian yang terus bermunculan. Mari kita jaga kekayaan kuliner khas Bangka Belitung. Sampai jumpa dan terima kasih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tiap hari gawe kini. Nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok. Oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah, kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambi HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udik kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP ini. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.